0: Rau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Rau. Kembali lagi bersama Lia di 105 Rau FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami hadir menemani ruang dengar Anda dengan sajian lagu-lagu pilihan, informasi menarik, dan tentunya suasana hangat yang siap menemani aktivitas pagi Anda hingga siang nanti ya. Apa kabarnya Anda di hari Kamis yang penuh semangat ini? Semoga aktivitas hari ini berjalan lancar dan hati selalu dipenuhi kebahagiaan ya. Dan buat rekan Rau yang sedang di perjalanan, di rumah, di kantor, ataupun di mana saja berada ya, tetap stay tune di 105 Rau FM, your lifestyle.

0: figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan dalam Kisah Mulia. Mulia.
1: Pendengar yang budiman dimanapun saat ini Anda berada, di kesempatan yang berbahagia kali ini, kembali kita akan melanjutkan kisah perjalanan Nabi yang mulia Yusuf alaihi salam pada bagian yang keempat. Pendengar, setelah mendapatkan gandum dari Mesir, kemudian saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam pun pulang menemui ayah mereka sambil berkata, "Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapatkan takaran gandum lagi jika tidak membawa saudara kami. Sebab itu biarkanlah saudara kami pergi bersama-sama kami agar kami mendapatkan takaran, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjaganya." Akan tetapi Nabi Ya'qub alaihi salam menolaknya. Kemudian saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam pergi mendatangi kantong gandum mereka untuk mengeluarkan isinya. Tetapi mereka dikejutkan dengan adanya barang-barang mereka yang sebelumnya mereka jadikan sebagai alat tukar untuk gandum tersebut. Maka mereka memberitahukan kepada ayah mereka bahwa barang bawaan mereka dikembalikan. Dan mereka pun segera mendesak ayah mereka dengan menyebutkan maslahatnya bagi keluarga mereka ketika memperoleh makanan. Mereka juga menguatkan tekadnya untuk menjaga saudara mereka, Bunyamin, dan berjanji tidak akan memperlakukannya sebagaimana mereka memperlakukan Nabi Yusuf alaihi salam. Maka ayah mereka, Nabi Ya'qub alaihi salam berkata, "Aku sekali-kali tidak akan melepaskan Bunyamin pergi bersama-sama kalian sebelum kalian memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah bahwa kalian akan membawa Bunyamin kepadaku kembali, kecuali jika kalian dikepung musuh." Setelah mereka memberikan janji mereka, maka Nabi Ya'qub alaihi salam berkata, "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan ini." Setelah itu pendengar, Nabi Ya'qub alaihi salam juga berpesan kepada mereka dengan berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kalian bersama-sama masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlainan. Meskipun demikian, aku tidak dapat melepaskan kalian barang sedikit pun dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keputusan menetapkan sesuatu hanyalah hak Allah. Kepadanyalah aku bertawakal, dan hendaknyalah kepadanya saja orang-orang yang bertawakal berserah diri." Maka berangkatlah saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam ke Mesir bersama Bunyamin dan masuk ke pintu gerbang mengikuti saran ayah mereka agar mereka tidak tertimpa ain atau penyakit dari mata karena penampilan mereka yang rupawan atau agar mereka mendapat berita tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Selanjutnya, ketika mereka telah berada di depan Nabi Yusuf alaihi salam, maka Nabi Yusuf alaihi salam mengajak saudaranya yang paling kecil, yaitu Bunyamin, mendekat dan berbincang-bincang secara berduaan dengannya, dan memberitahukan bahwa dirinya adalah Nabi Yusuf alaihi salam, saudaranya. Pendengar yang budiman, selanjutnya disiapkanlah perbekalan untuk saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam, agar mereka pulang dengan membawanya. Tiba-tiba Nabi Yusuf alaihi salam ingin saudaranya tetap bersamanya. Maka Nabi Yusuf alaihi salam pun menyuruh para pelayannya untuk meletakkan piala atau tempat minum ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seseorang sambil menyerukan, "Wahai kafilah, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang mencuri." Kemudian saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam itu pun segera menanyakan sesuatu yang hilang itu. Lalu orang yang berseru itu memberitahukan bahwa piala raja hilang dan raja telah menjanjikan untuk memberikan upah berupa bahan makanan seberat beban unta bagi siapa saja yang menemukannya. Tetapi saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam tidak menerima tuduhan itu sehingga muncul dialog yang dalam dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Maka mereka bukan sebagai pencuri dan mereka pun mau bersumpah untuk hal itu. Lalu para penjaga berkata, "Apa balasannya jika kamu berdusta?" Mereka pun menjawab, Balasannya ialah pada siapa diketemukan barang yang hilang dalam karungnya, maka dia sendirilah balasannya atau tebusannya. Perlu diketahui pendengar, bahwa menurut syariat Nabi Ya'qub alaihissalam, bahwa barang siapa mencuri maka hukumnya ialah si pencuri dijadikan budak 1 tahun bagi orang yang dicuri. Selain itu, karena Nabi Yusuf alaihissalam mengetahui bahwa hukuman tersebut adalah hukuman Allah yang berlaku pada syariat Bani Israel, maka ia menerima hukuman itu, dan saudara-saudaranya pun setuju terhadap hukuman itu. Maka Nabi Yusuf alaihissalam memerintahkan para pengawalnya untuk memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri, yaitu Bunyamin. Kemudian mereka menemukan piala raja itu berada di dalam karung Bunyamin. Mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan dalam surah Yusuf ayat ke-77. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu iyasrik faqad saraka akhul lahu min qabl." Fa'asarraha Yusuf fi nafsihi wa lam yubdiha lahum. Qala antum syarrum makana wallahu a'lamu bima tasifun. Yang artinya, mereka saudara-saudara Yusuf pun berkata, jika ia mencuri, maka sesungguhnya pernah mencuri pula saudaranya Yusuf sebelum itu. Maka Yusuf alaihissalam menyembunyikan kejengkelan itu pada dirinya dan tidak menampakkannya kepada mereka. Dan Yusuf berkata dalam hatinya, kalian lebih buruk kedudukan kalian, sifat-sifat kalian, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian terangkan. Pendengar yang budiman, setelah mereka berdusta dan menuduh bahwa Nabi Yusuf alaihissalam juga pernah mencuri, maka saudara-saudaranya pun ingat akan janji mereka kepada ayah mereka, yaitu akan mengembalikan saudara mereka yang paling kecil ini, Bunyamin, kepada ayah mereka. Mereka pun berkata kepada Nabi Yusuf alaihissalam, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan dalam surah Yusuf ayat ke-78 sampai ayat ke-79. Yang artinya, wahai Al-Aziz, sesungguhnya ia mempunyai ayah yang sudah lanjut usianya. Oleh karena itu, ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat kamu termasuk orang-orang yang berbuat baik. Maka Yusuf alaihissalam berkata, aku mohon perlindungan kepada Allah dari menahan seorang, kecuali orang yang kami ketemukan harta benda kami padanya. Jika kami berbuat demikian, maka kami benar-benar sebagai orang-orang yang zalim. Maka ketika mereka berputus asa dari keputusan Nabi Yusuf alaihissalam, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Berkatalah yang tertua di antara mereka, tidakkah kalian ketahui bahwa sesungguhnya ayah kalian telah mengambil janji dari kalian dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebelum itu kalian juga telah menyia-nyiakan Yusuf? Sebab itu, aku tidak akan meninggalkan negeri Mesir sampai ayahku mengizinkan kepadaku untuk kembali, atau Allah memberi keputusan kepadaku. Dan Dia Allah adalah hakim yang sebaik-baiknya. Kembalilah kepada ayah kalian dan katakanlah, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui. Dan kami sekali-kali tidak dapat menjaga atau mengetahui barang yang gaib. Selanjutnya, jika ayah ragu-ragu, katakanlah kepadanya dan tanyalah penduduk negeri yang kami berada di situ dan kafilah yang kami datang bersamanya. Dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar. Pendengar, setelah mereka pulang dan mengatakan apa yang terjadi kepada Nabi Ya'qub alaihissalam ayah mereka, maka Nabi Ya'qub alaihissalam menjawab, hanya diri kalian sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semua kepadaku. Sesungguhnya Dialah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Bagaimanakah pendengar kelanjutan kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini? Akankah ia akan bertemu kembali dengan ayahnya? Kita akan simak kelanjutannya pada edisi yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam.
2: listen to the radio because they have the best variety of music.
3: 105 FM.

Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

0: Edukasi, hari ini 28 Mei 1738 adalah hari kelahiran seorang dokter sekaligus politisi terkenal dari Perancis. Namanya Joseph Ignace Gulatin. Ketika saya menyebut Gulatin, Anda teringat akan sesuatu? Ya, Gulatin adalah nama yang merujuk pada sebilah pisau besar untuk eksekusi hukuman mati di Perancis. Bagaimana awal mula nama seorang dokter terkenal menjadi nama perangkat mekanis hukuman mati? Insan edukasi, Joseph Ignace Gulatin adalah dokter yang sangat berdedikasi dalam pekerjaannya. Ia sering dijadikan staf ahli pemerintah untuk meneliti suatu kasus. Keahliannya itu mengantarkan Gulatin menjadi anggota Majelis Nasional dalam pemerintahan Prancis kala itu. Sebagai anggota majelis, Gulatin lebih memfokuskan perhatiannya terhadap reformasi dunia medis. Prancis di abad ke-18, eksekusi hukuman mati bagi terpidana kelas atas adalah dengan hukuman pancung menggunakan pedang atau kapak. Yang membuat miris, seringkali pedang atau kapak itu tumpul, sehingga terpidana akan menderita sekian waktu sampai ajal menjemputnya. Sementara, terpidana yang berasal dari kelas menengah ke bawah biasanya dieksekusi dengan hukuman gantung. Tentu saja penderitaan yang dialami terpidana hukuman gantung tidak jauh berbeda dari terpidana hukuman pancung. Fakta ini membuat Gulatin menyarankan kepada pemerintah agar menggunakan perangkat mekanis tertentu yang tidak menimbulkan rasa sakit bagi terpidana hukuman mati. Gulatin berasumsi, jika hukuman mati dilaksanakan dengan perangkat mekanis yang sama, tanpa membedakan kelas, maka publik akan lebih menghargai hak-hak para terpidana. Meskipun demikian, sesungguhnya Gulatin menolak pemberlakuan hukuman mati. Ia justru berharap penerapan metode hukuman mati yang humanis, efisien, dan tanpa rasa sakit dapat menjadi langkah pertama menuju penghapusan pemberlakuan hukuman mati. Insan edukasi, proposal Gulatin diterima oleh Majelis Nasional adalah Antoine Louis, anggota Akademi Ahli Bedah Perancis. Louis menjadi orang pertama yang membuat perangkat mekanis tersebut berupa seperangkat bangunan dari kayu. Di situ, terdapat sebuah tempat untuk meletakkan kepala terpidana tepat di bawah sebilah pisau besar seberat 40 kilo yang digantung dengan tali pada ketinggian tertentu. Peralatan ini digunakan secara resmi untuk eksekusi hukuman mati sejak tahun 1792 hingga tahun 1977. Insan edukasi, awalnya perangkat mekanis ini dinamakan Louisong atau Louisette, sesuai nama penemunya Antoine Louis. Namun, pers sering menyebutnya Gulatin, sesuai nama sang pencetus ide, Joseph Ignace Gulatin. Gulatin dan keluarga merasa malu dengan penyebutan itu, sehingga mengajukan petisi kepada pemerintah Prancis untuk mengganti nama perangkat tersebut. Pemerintah menolak, sehingga akhirnya Gulatin rela mengganti nama keluarganya. Insan edukasi, itu sebabnya nama pisau besar untuk eksekusi hukuman mati di Perancis sampai sekarang tetap disebut Gulatin.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio Edukasi.
2: 105 FM. This is the greatest. So, this my face.

0: Saskia dan keluarganya bertamasya ke Candi Prambanan. Saskia sangat terpesona oleh keindahan Candi Prambanan. Membuat Saskia ingin tahu asal-usul Candi Prambanan. Insan Edukasi, apa kabar? Selamat berjumpa dalam program Asal-Usul yang menyajikan informasi tentang asal-usul sesuatu, penemuan, dan sejarah. Kali ini, kita akan membahas asal-usul Candi Prambanan.
1: Pak,
2: ya?
1: Siapakah yang menyusun batu-batu hingga menjulang indah membentuk candi ini?
2: Oh, itu. Itu ada dongengnya, nak. Begini ceritanya. Ceritanya bermula ketika ada seorang pangeran bernama Bandung Bondowoso yang ingin mempersunting seorang putri cantik bernama Roro Jonggrang. Roro Jonggrang sebenarnya tidak ingin menjadi permaisuri Bandung Bondowoso karena Bandung Bondowoso telah membunuh ayahandanya.
1: Ayahnya?
2: Iya. Dan akhirnya Roro Jonggrang pun mengajukan permintaan yang menurutnya mustahil untuk dipenuhi. Ia ingin dibuatkan 1000 candi dalam waktu satu malam.
1: Hanya satu malam, Pak?
2: Iya. Dan akhirnya Roro Jonggrang pun mengajukan permintaan yang menurutnya mustahil untuk dipenuhi. Ia ingin dibuatkan 1000 candi dalam waktu satu malam.
1: Hanya satu malam, Pak?
2: Iya, hanya satu malam. Bandung Bondowoso menyanggupinya. Ia segera mengumpulkan makhluk-makhluk halus yang menjadi anak buahnya untuk membangun candi. Dan dalam waktu singkat, Bandung Bondowoso dan anak buahnya telah menyelesaikan ratusan candi itu.
1: Wah, hebat ya, Pak ya.
2: Roro Jonggrang kaget dan sangat cemas mengetahui Bandung Bondowoso ternyata hampir menyelesaikan pembuatan candi itu dalam waktu semalam. Dan akhirnya ia berusaha menggagalkan pekerjaan Bandung Bondowoso. Ia pun memanggil dayang-dayangnya dan menyuruh mereka untuk membakar jerami dan juga menabuh lesung. Api dan suara gaduh yang ditimbulkan mengejutkan ayam jantan hingga membuat ayam-ayam itu berkokok. Hal ini pun mengagetkan Bandung Bondowoso dan anak buahnya yang sedang bekerja. Mereka mengira hari telah pagi.
1: Terus, Pak?
2: Terus, Bandung Bondowoso sangat marah karena telah dikelabui. Kemudian ia mengutuk Roro Jonggrang menjadi patung batu. Tetapi, ajaibnya, satu demi satu batu-batu yang lain juga tersusun dengan sendirinya dan membentuk candi.
1: Wah,
2: mengelilingi patung itu.
1: Wah, menarik sekali ceritanya ya, Pak. Sekarang Saskia jadi tahu kalau nanti ditanya teman-teman.
2: Nah, coba kamu lihat sebelah sana itu, Saskia.
1: Yang mana, Pak?
2: Itu.
1: Itu
2: yang dinamakan patung batu Roro Jonggrang.
1: Oh.
2: Cantik ya?
1: Iya. Wah, iya, Pak. Indah sekali.
2: Iya. Dan perlu kamu tahu, itu salah satu ragam warisan budaya bangsa kita.
0: Lebih banyak tahu dan tahu lebih banyak, ikuti terus program Asal Usul yang menggali informasi tentang asal sesuatu dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Radio Edukasi dan Radio Kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Telah Anda dengarkan

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
3: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara membuka posko pengaduan daring terkait pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026 hingga 2027.

0: 1947. Langkah ini dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap potensi maladministrasi dalam proses penerimaan murid baru di wilayah Sumatera Utara. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pelaksanaan SPNB tahun ajaran 2026 hingga 2027 yang digelar secara daring pada Selasa 26 Mei 2026. Rapat koordinasi itu dibuka oleh pimpinan Ombudsman Republik Indonesia Nuzran Zoher dan Syafrida R. Rasahan serta melibatkan sejumlah pemangku kepentingan di bidang pendidikan dan pengawasan. Dalam sambutannya, Nuzran Zoher menegaskan bahwa pengawasan pelaksanaan SPMB dilakukan melalui pendekatan pencegahan sekaligus penyelesaian laporan masyarakat. Sementara itu, Syafrida R. Rasahan mengapresiasi pelaksanaan rapat koordinasi tersebut. Menurutnya, kolaborasi lintas instansi menjadi langkah penting untuk memastikan pelaksanaan SPMB berjalan transparan, adil, dan tepat sasaran. Sebagai bentuk pelayanan dan pengawasan kepada masyarakat, perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang ingin melaporkan dugaan maladministrasi dalam proses penerimaan murid baru, baik pada jenjang TK atau PAUD, SD atau MI, SMP atau MTs, maupun SMA atau SMK atau MA. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman medanposonline.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: Ayo, ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus RAW 105 FM, Your Lifestyle.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, kan senang sekali rasanya. Dia kembali menyapa ruang dengar Anda di pagi hari ini ya, dan pastinya tidak sendiri. Aduh. Enggak sendiri di sini ya, ada Nisha. Halo.
1: Halo Kalia.
0: Gimana kabar ini pagi hari ini?
1: Alhamdulillah masih
0: semangat. Semangat ya. Gimana daging kurbannya ini?
1: Aduh, rasa daging aja ya.
0: Iya betul ya, seminggu ini kayaknya ya.
1: Iya, kalau seminggu ini mungkin ya.
0: Oke deh, seperti biasa ya di formasi pukul 10 di menit ke-18 ini hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa ya, kita menemani ruang dengar Kenrau untuk merequest lagu kesayangannya di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara. Ke nomor berapa ini?
1: Ke nomor 0822-999-6105. Ya, okay. Bisa melalui via chat WhatsApp, SMS, ataupun via telepon.
0: Boleh ya. Oke, okay. Yeah. Penelpon perdana kita di pagi hari ini dari Pak Bayu Juntak di Batu Nadua. Kita sapa dulu. Halo, request pagi bersama Rai FM.
2: Halo, request pagi bersama Rai FM.
0: Halo, baru. Gimana kabarnya ini? Gimana kabarnya ini?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Lia sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Ang Boru. Sama Nisha juga di sini. Kenapa, Ang Boru?
2: Banyak makan daging kurban kan?
0: Banyak sih.
1: Ya
0: begitu. Ya begitu, Ang Boru ya.
2: Ya.
0: Oke, ini mau dengar lagu apa, Ang Boru?
2: Lagu manca.
0: Manca boleh, yang mana ini?
2: Cha-cha-cha, oh, dari Bruno Mars.
0: Cha-cha-cha, aduh. Bruno Mars. Oke, Ang Boru, lagunya ada, mau disalam lagi?
2: Salamnya buat kita bertiga aja, Permen.
0: Oke,
1: Ang Boru.
0: Ditunggu lagunya. Waalaikumsalam. Oke, penelpon perdana di pagi hari ini dari Pak Bayu Juntak di Batu Nadua ya. Kita sapa dulu dari via chat WhatsApp ini. Ada yang minta diputarkan lagu Tetap Bukan Kamu dari Raisa dan juga Roni Parulian katanya. Dikirim salam untuk yang bertugas saja. Terima kasih kakak-kakak cantik. Aduh. Oke ya, ditunggu lagunya. Masih dari via chat WhatsApp ini dari Mama Rani di Asrama Sihitang minta diputarkan lagu Rela Kau Tinggalkan dari Arif. Rela Kau Tinggalkan Aku dari Arif. Salam-salamnya banyak lagi dengerin aja katanya. Terima kasih. Oke, Mama, ditunggu lagunya. Kita lanjut lagi dari via telepon.
1: Halo, request pagi bersama Ra FM.
3: Request pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa dan di mana?
3: Dengan HR di sini.
1: Aduh, halo HR, gimana HR kabarnya?
0: Ya? Aduh.
3: Alhamdulillah
0: gimana okay. Ini? Kenapa?
1: I'm okay.
0: Oh. Aduh.
1: Oke, Bang, ini mau request lagu apa?
3: Lagu religi boleh.
1: Lagu religi
0: boleh sih, Bang. Boleh.
3: Boleh. Teman sejati.
0: Bentar. Dari Senada ini, Bang.
3: Iya, dari Senada.
1: Oke. Ini Bang mau disalam-salam lagi?
3: Kayak si Boru sudah jadi teman sejati.
0: Aduh.
3: Apa kabar ini berdua?
1: Alhamdulillah sehat, baik.
3: Oh iya deh.
0: Oke, Bang.
3: Kalian berdua aja deh.
1: Oke, Bang.
0: Ditunggu lagunya.
3: Kalian berdua.
1: Oke. Waalaikumsalam. Oke, buat Bang HR
0: dari tadi ya. Oke, dari via telepon lagi kita sapa dulu. Halo, request pagi bersama Ra FM.
4: Ya, selamat pagi bersama Ra FM.
0: Pagi kembali dengan siapa, di mana ini?
4: Dengan Abdul di Jalan Tamrin.
0: Oke, Bang Abdul, gimana kabarnya pagi hari ini?
4: Alhamdulillah baik.
0: Dengan daging kurbannya sudah disantap, Bang ya.
4: Kayaknya kita nggak suka daging kurban.
0: Oh, Bang. Aduh. Aneh ya. Oke, Bang, mau dengar lagu apa pagi hari ini?
4: Pengen ini dengar lagu Dependent Spendful.
0: Judulnya?
4: Per Away. Apa judulnya?
0: Punyanya siapa tadi, Bang?
4: Spendful.
0: Spendful. Bentar, kita cek dulu. Spendful. Avengers and Full Best of. Oh iya, ini mau judul yang mana ini, Bang?
4: Per Away.
0: Four away. Bentar.
4: Ada.
0: Far away. So far away. Oke. Okay.
4: Betul.
0: Betul, lagunya ada Bang. Mau disalam lagi nih.
4: Salam-salamnya buat Ineina Perdangdang aja,
0: Kak. Ineina Perdangdang. Oke, Bang, ditunggu lagunya. Oke, buat Bang Abdul di Jalan Tamrin tadi katanya ya, ditunggu lagunya ya. Kita sapa lagi dari via telepon. Oke, terputus ya. Belum diangkat sudah terputus. Masih dari via telepon ini, kita sapa dulu. Halo, request pagi bersama Revom.
5: Halo, request pagi bersama Revom.
0: Pagi kembali dengan siapa, di mana ini?
5: Seperti biasa, Kak, dari Gerald dari kilometer 2.
0: Oke, Bang Gerald, gimana kabarnya ini?
5: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Mau dengerin lagu apa ini?
5: Lagu dari Linkin Park, Kak. No.
0: Linkin
5: 6.
0: Park.
5: NUMB.
0: Bentar ya. Oke, NUMB tadi ya. Di eja ya, Bang ya. Mau salam lagi lagunya ini, Bang. Halo.
5: Buat lagi yang denger
0: aja, Kak. Oke, Bang, ditunggu lagunya ya. Oke. Okay. Kita sapa lagi dari via telepon.
1: Halo, request pagi bersama Rai FM.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Time bersama Rai FM.
1: Iya, Mama.
0: Ayo sekali ya.
1: Gimana kabarnya Mama pada pagi hari ini?
6: Alhamdulillah.
1: Oke, Mama.
6: Nampak lagi lah kalian yang baru makan daging.
0: Aduh, dari suaranya ya, Maya. Oke. Aduh.
1: Oke, Mama, ini mau request lagu Pemanca atau Popindo?
6: Lagu Mencari Alasan. Menjalaki Alasan.
0: Menjalaki Alasan.
6: Dari Eksis.
0: Iya, betul, Mama. Mau salam lagi nih.
6: Salam sosial buat kita bertiga aja
0: lah, ya. Oke, Mama. Kamu
6: gak pulang kau ya, Lia.
0: Iya, Mama.
6: Kasian
0: di aku.
6: Untung aja kau gak dikorbankan.
0: Aduh.
1: Berat nih.
0: Oke, okay, Mama.
6: Oke, makasih ya, Lia.
0: Oke, Mama.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya buat okay. Mama tadi ya.
0: Satu lagi dari VC atau WhatsApp ya sebelum ke lagu. Dari Bang Cevis di Penyanggar ini minta diputarkan lagu Call Me dari Raja. Salam-salamnya buat yang lagi dengerin aja. Terima kasih kakak penyiar. Oke, Bang Cevis, ditunggu lagunya nanti kita putarkan ya. Ini mungkin kita lanjut lagi ke lagu ya, yeah. Nanti kita akan kembali lagi di
1: 105 FM
0: Your Lifestyle.
7: Radio Station in Padang Sidempuan 105 Rawe.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Sian dia doh kele, songon na belanja doh widaon.
2: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
1: Tola doh maligi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis renda, setelan rok renda, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta, bisa do disi kele dah.
1: Toko aha ma kele guarna?
2: Tangion da kele?
3: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini deh, Rini. Boleh Bapak pinjam tangganya, deh. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus. Mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, deh. Kebetulan garam di rumah habis itu, deh.
0: Oh, bentar ya, Pak. Eh, ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya, deh, ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your life.

0: systems are offline. Stratus Lima FM.
1: Wow.
2: Life's a day.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, rekan masih barang diri dan juga Nisha ya, di pagi menjelang siang hari ini. Kita masuk ke segmen kedua ini, kita bacakan dari via chat atau WhatsApp ya.
1: Oke, ini udah bergabung dari via chat WhatsApp. Halo-halo kak, pagi hari ini Yuna Marukes lagu Bad Girls Like You dari Tobi. Salam-salam buat semua yang dengar, selamat menjalankan aktivitas. Kakaknya juga semangat berkegiatan. Makasih kak, sehat selalu.
0: Amin.
1: Oke, makasih ya kak.
0: Ya, ditunggu lagunya ya. Kita sapa dulu dari via telepon ini. Ada yang bergabung dari via telepon. Halo, request pagi bersama Raifom.
2: Iya, request. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bang, gimana kabarnya ini?
2: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat.
0: Iya, ada siapa ini? Dia sama Nisha ini bang di sini.
2: Oh iya.
0: Iya, mau dengar
2: lagunya aja dari Asbak Band.
0: Bisa diulang bang ini?
2: Asbak Band.
0: Asbak Band.
2: Ternyata salah.
0: Ternyata salah dari Asbak Band. Bentar. Ternyata salah dari Asbak Band. Oke bang, lagunya ada. Mau disalam lagi nih?
2: Ya salamnya buat semua yang lagi dengar ya. Tanpa terkecuali.
0: Tanpa terkecuali. Oke bang.
1: Waalaikumsalam.
0: Ditunggu lagunya. Oke, ini sepertinya lagi buru-buru ya. Oke, lanjut lagi dari via chat WhatsApp ini.
1: Oke, ini masih dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siang Rao, request lagu Agnes Monica yang judulnya Tanpa Kekasih. Salam buat pendengar Rao, teruntuk penyiar selamat bekerja sampai tuntas. Makasih, sama-sama.
0: Sama,
1: buat kamu ditunggu lagunya. Yeah. Ini ada lagi yang terakhir mungkin ya dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum kak, saya Bilkis dari Batura 2. Mau request lagu India judulnya Kabira dari Arjit Singh. Mohon maaf ya.
0: Lagu India ya?
1: Iya, aduh.
0: Keren tadi lagu India itu loh.
1: Iya, lagu ini dari Arjit Singh. Sama mau kirim salam buat Rizu yang di Huta Padang. Semoga sehat di sana.
0: Jadi ya, tapi gimana? Tapi lagunya nggak bisa diputar ya.
1: Ya mohon maaf ya. Kalau mau buat lagu yang lain juga boleh dikirim ya. Sekarang kami tunggu.
0: Lagu pop Indonesia sama pop mancanegara ya. Kalau India
1: saat ini nggak bisa.
0: Ya. Oke, masih ada dari chat WhatsApp?
1: Udah habis.
0: Sudah habis ya. Oke, kita lanjut lagi ke lagu tentunya kita masih menanti ya. Hingga nanti mendekati informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kita ke lagu dulu, jangan kemana-mana, tetap stay tune
1: di 105 FM, your lifestyle.
3: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Rao 105 FM, your lifestyle.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi bege-bege, ket marbagas ma burta. Betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nugget berbagas on Eda.
1: Ulang lupa da Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: Ayo, ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
1: Sini ngumpul, yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Untuk kualitas jaringan internetnya sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ketisel.id / daftar IndiHome atau bisa ke Krapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatera atau @mysumatera.
2: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus RAW 105 FM, Your Lifestyle.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara membuka posko pengaduan daring terkait pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026 hingga 2027. Langkah ini dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap potensi maladministrasi dalam proses penerimaan murid baru di wilayah Sumatera Utara. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2026 hingga 2027 yang digelar secara daring pada Selasa 26 Mei 2026. Rapat koordinasi itu dibuka oleh pimpinan Ombudsman Republik Indonesia Nuzran Zoher dan Syafrida R. Rasahan serta melibatkan sejumlah pemangku kepentingan di bidang pendidikan dan pengawasan. Dalam sambutannya, Nuzran Zoher menegaskan bahwa pengawasan pelaksanaan SPMB dilakukan melalui pendekatan pencegahan sekaligus penyelesaian laporan masyarakat. Sementara itu, Syafrida R. Rasahan mengapresiasi pelaksanaan rapat koordinasi tersebut. Menurutnya, kolaborasi lintas instansi menjadi langkah penting untuk memastikan pelaksanaan SPMB berjalan transparan, adil, dan tepat sasaran. Sebagai bentuk pelayanan dan pengawasan kepada masyarakat, perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang ingin melaporkan dugaan maladministrasi dalam proses penerimaan murid baru, baik pada jenjang TK atau PAUD, SD atau MI, SMP atau MTs, maupun SMA atau SMK atau MA. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman medanposonline.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya 105 FM yang lestari saya. Ya, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk rekan Raus semua dimanapun berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga aktivitas yang berjalan lancar dan penuh semangat ya. Di siang yang cerah ini, saatnya kita bernostalgia bersama dalam program Raus Memori. Program yang akan mengajak Anda kembali ke masa lalu, menghadirkan lagu-lagu kenangan yang pernah mengisi cerita hidup, menghadirkan senyum, rindu, bahkan kenangan manis yang tak terlupakan. Pastinya juga ada informasi-informasi yang menarik. Nikmati setiap alunannya, biarkan memori indah kembali hadir menemani waktu istirahat Anda.

0: 105 FM.
1: Hai Rekan Rau, Lia kembali menyapa ruang dengarkan Rau dan membawakan informasi seputar kadar kolesterol daging kambing atau daging sapi, mana yang lebih tinggi? Kadar kolesterol daging kambing dan sapi penting untuk diketahui mengingat keduanya menjadi pilihan utama saat momen Idul Adha. Meski sama-sama lezat dan kaya protein, namun seringkali menuai perdebatan soal kandungan kolesterolnya. Momen Idul Adha sendiri identik dengan sajian berbahan dasar daging sapi dan kambing. Berbagai olahan mulai dari sate, gulai hingga tongseng menjadi favorit banyak orang di hari raya tersebut. Namun banyak orang yang menghindari daging kambing karena dianggap lebih tinggi kolesterol dan berisiko bagi penderita hipertensi. Sementara itu, daging sapi dianggap lebih aman. Dilansir dari Head and Heart, daging kambing memiliki kadar kolesterol yang lebih rendah dibandingkan dengan daging sapi. Dalam setiap porsi 3 ons, daging kambing mengandung sekitar 63,8 mg kolesterol, sedangkan daging sapi mengandung 73,1 mg. Bahkan angka ini lebih rendah dibandingkan ayam yang mencapai 76 mg per porsi. Tak hanya unggul dalam hal kolesterol, daging kambing juga tinggi kandungan zat besi. Dalam porsi yang sama, daging kambing mengandung 3,2 mg zat besi, lebih tinggi dibandingkan sapi atau 2,9 mg dan 2 kali lipat dari ayam 1,5 mg. Kandungan proteinnya pun cukup bersaing, yakni 23 gram per porsi, tidak jauh dari daging sapi dan ayam yang rata-rata berada di angka 25 gram. Dengan kata lain, daging kambing bukan hanya lebih rendah kolesterol, tapi juga menyimpan manfaat gizi lainnya. Namun demikian, cara pengolahan tetap menjadi kunci utama ya dalam menjaga nilai gizinya agar tidak berubah, menjadi pemicu masalah kesehatan. Untuk meminimalkan asupan kolesterol, disarankan untuk memasak daging kambing dengan cara dipanggang, dibakar atau direbus tanpa santan. Hindari juga penggunaan minyak berlebihan serta buang bagian lemak agar hasil akhir lebih sehat. Dengan konsumsi yang bijak dan pengolahan yang tepat, daging kambing bisa menjadi pilihan daging merah yang bergizi dan aman untuk kesehatan.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Islam sangat menganjurkan agar seorang Muslim menjadi contoh dalam kebaikan. Siapa saja yang mencontohkan suatu kebaikan lalu diikuti oleh manusia, maka ia mendapat pahala dari kebaikan yang dilakukannya dan juga pahala orang-orang yang mengikutinya. Sebaliknya, Islam telah memberi peringatan agar jangan sampai seseorang menjadi contoh dalam keburukan, karena siapa saja yang mencontohkan suatu keburukan lalu diikuti oleh manusia, maka di samping mendapatkan dosa dari keburukan tersebut, ia juga memikul dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun. Abu Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ba'dih min ghairi an yanqusa min ujurihim shay'."
1: Barang siapa yang membuat suatu sunnah hasanah atau amal baik yang diikuti dalam Islam, maka dia akan mendapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkan sunnah tersebut setelahnya tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikitpun.
2: وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ.
1: Dan barang siapa yang membuat sunnah sayyi'ah atau amal buruk yang diikuti dalam Islam, maka baginya dosa dan ditambah dengan dosa orang-orang yang mengamalkannya setelahnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan, kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudhu dan terus melakukan salat, kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah. Salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin sebagai tuang tiang agama.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Trau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
2: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
1: Tola doh maligi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na cikas-cikas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
1: Toko aha ma kele guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Najwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.
4: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Kembali lagi di informasi Ramor selanjutnya. Kali ini Lia akan memberikan informasi seputar 5 manfaat lidah buaya untuk kulit usia 50 tahun ke atas untuk samarkan flek hitam. Ada beragam manfaat lidah buaya untuk kulit, termasuk untuk usia 50 tahun ke atas. Sebab di rentang usia tersebut kulit biasanya mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan seperti garis halus dan flek hitam. Bahan alami yang juga dikenal sebagai aloe vera ini mengandung berbagai vitamin dan enzim yang membantu menjaga kelembapan dan memperbaiki kondisi kulit. Lidah buaya dapat menjadi solusi alami untuk kulit matang. Berikut manfaat lidah buaya untuk kulit usia 50 tahun ke atas. Pertama, melembapkan kulit tanpa rasa berminyak. Lidah buaya dikenal sebagai pelembab alami yang ringan dan tidak menyumbat pori. Lidah buaya memiliki sifat melembabkan sekaligus menenangkan kulit. Selanjutnya, mengurangi garis halus dan kerutan. Penuaan membuat kulit kehilangan elastisitas, tapi kandungan vitamin C dan E dalam lidah buaya dapat membantu memperbaiki struktur kulit. Lidah buaya juga dapat merangsang produksi kolagen alami. Yang selanjutnya, membantu mengatasi flek hitam dan kerusakan akibat sinar matahari. Seiring bertambahnya usia, kulit menjadi lebih rentan terhadap kerusakan akibat sinar ultraviolet atau UV yang menyebabkan munculnya flek atau bintik hitam. Lidah buaya memiliki efek mendinginkan sekaligus mempercepat proses pemulihan kulit yang terbakar karena sinar matahari, kemudian menenangkan kulit setelah mencukur bulu. Selain bermanfaat untuk wajah, lidah buaya juga dapat digunakan sebagai gel cukur alami. Bagi kulit yang sudah lebih tipis dan sensitif di usia lanjut, gel ini membantu melindungi kulit dari iritasi akibat pisau cukur. Mengaplikasikan gel lidah buaya sebelum dan sesudah mencukur membantu pisau meluncur lebih halus serta mengurangi resiko luka kecil atau kemerahan pada kulit. Dan yang terakhir, menjaga kesehatan kulit kepala dan rambut. Selain untuk kulit, ada pula manfaat lidah buaya untuk rambut. Perempuan berusia 50 tahun ke atas biasanya mengalami kerontokan. Sebuah studi dalam jurnal Menopause menyebutkan, 52% perempuan berusia di atas 50 tahun mengalami kerontokan rambut dan sebagian besar merasa kehilangan kepercayaan diri karenanya. Meski belum ada cukup bukti ilmiah bahwa lidah buaya dapat menumbuhkan rambut, penggunaan lidah buaya di kulit kepala dapat membantu melembapkan dan menjaga keseimbangan kulit kepala agar tetap sehat. Nah, rekan Raw, itu dia beberapa manfaat lidah buaya untuk kulit usia 50 tahun ke atas untuk samarkan flek hitam.
2: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

0: 105 FM.
1: This is the greatest.
2: Double shot. Triple double.

0: Singapura.
1: Rekan Rau suka ngemilih yang asin-asin, ternyata ini pemicunya. Berbeda dengan bola yang kerap disorot, craving terhadap garam justru jarang dibahas padahal bisa memberi petunjuk penting tentang kondisi tubuh kita. Para ahli gizi menjelaskan bahwa ada beberapa alasan dibalik dorongan untuk mencari makanan asin, dan memahaminya bisa membantu kita mengontrol asupan natrium dengan lebih bijak. Penyebab craving makanan asin diantaranya, 1. Dehidrasi. Salah satu penyebab paling umum adalah dehidrasi. Ketika tubuh kekurangan cairan, ia bisa meminta bantuan lewat keinginan akan garam. Ini karena natrium berperan penting dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh. Kondisi ini lebih sering terjadi pada orang yang aktif secara fisik atau banyak berkeringat, seperti atlet, karena mereka kehilangan cairan dan elektrolit yang lebih banyak. 2. Berkeringat. Natrium adalah elektrolit yang keluar dari tubuh saat kita berkeringat. Mengonsumsi minuman elektrolit setelah berolahraga hingga berkeringat dapat membantu mengganti elektrolit dan menjaga hidrasi tubuh. 3. Stres. Bagi sebagian orang, stres meredam sinyal lapar, sementara bagi yang lain justru memperkuatkannya. Jika Anda termasuk orang yang membutuhkan camilan atau makanan gurih saat sedang sibuk, kemungkinan besar Anda termasuk dalam kelompok yang nafsu makannya meningkat akibat stres. 4. Kelelahan. Saat kurang tidur, nafsu makan bisa terasa tak terkendali dan kemampuan untuk mengabaikan keinginan yang menggoda menjadi lebih lemah. Ini berarti jauh lebih mudah untuk mengatakan ya pada semangkuk ramen atau keripik. Seperti stres, ini adalah peran hormon kita. Hormon kortisol, leptin, grelin, dan serotonin memicu rasa lapar dan memicu pencarian akan makanan yang membuat kita merasa nyaman. 5. Bosan. Jika Anda terbiasa mengonsumsi camilan asin saat merasa lemas di sore hari atau saat menonton TV di malam hari, keinginan itu mungkin hanya terkait dengan kebiasaan atau kebosanan. Dan yang terakhir, genetik. Sejauh menyangkut genetik, masih belum ada jelas apakah hal ini dapat memengaruhi keinginan makan. Masih menjadi misteri apakah beberapa orang lebih menginginkan makanan asin daripada makanan manis karena faktor genetik. Mengurangi garam adalah proses bertahap dan seringkali butuh waktu bagi indera perasa kita untuk berubah. Nah, rekan Rau, itu dia ya, pemicu akibat kita suka makan makanan yang asin.
0: Radio station in Padang Sidempuan.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, get marbagas mau buruta, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di Boruta, negit berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesoris na, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus RAW 105 FM, Your Lifestyle.

0: systems are offline. Stratus Lima FM.
1: Wow.
2: Life's a dance floor. We're your DJ.
3: Selamat siang rekan Rao dimanapun berada. Dia kembali hadir menyapa ruang dengar rekan Rao di siang hari ini. Di sini Lia memberikan informasi seputar perabotan mengandung zat BPA dan bahaya bagi perkembangan anak. Rekan Rao, tak banyak yang tahu banyak perabotan yang digunakan sehari-hari sangat berpengaruh bagi kesehatan anak. Misalnya botol minum, kotak bekal, peralatan makanan, dan perabotan anak lainnya yang digunakan setiap hari. Tentunya sebagai orang tua harus memprioritaskan keselamatan sang buah hati dengan memilih produk yang terjamin keamanannya. Terutama yang terbuat dari plastik, orang tua harus lebih teliti dalam mencari produk yang bebas dari kandungan zat BPA. Menurut Dr. Reza Pahlevi, bisphenol A atau BPA adalah salah satu komponen yang cukup banyak ditemukan pada produk-produk yang terbuat dari plastik. Ia menjelaskan bahwa BPA berbahaya bagi perkembangan anak di kemudian hari, terutama pada sistem hormonalnya. Tetapi masalah kesehatan ini muncul karena terakumulasi dalam jangka panjang sehingga dampaknya tidak langsung terlihat pada anak. Sebenarnya BPA dapat dikonsumsi, tetapi pada kadar tertentu yang relatif sangat sedikit. Sebab pada dasarnya sulit untuk benar-benar mengontrol apa yang kita makan dan minum. Oleh karena itu, konsumsi BPA yang terakumulasi dalam tubuh sesungguhnya tak terhindarkan dalam jangka waktu panjang. Adapun beberapa masalah kesehatan yang bisa dialami anak ketika mengonsumsi BPA secara berlebih yaitu penyakit tiroid, jaringan lemak, hati, jantung, dan ketidaksuburan. Meskipun boleh dikonsumsi dalam jumlah sedikit, ada baiknya bila kita menghindari BPA sepenuhnya dengan memilih perabotan yang tepat untuk anak.

Tak terasa kebersamaan kita di Raw Memory sudah di penghujung siang ini. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah setia mendengarkan dan bernostalgia bersama lagu-lagu kenangan yang penuh cerita. Semoga alunan memori hari ini bisa menemani aktivitas Anda dan membawa senyum di tengah kesibukan. Lia pamit undur diri, jangan kemana-mana, tetap setia di 105 RFM, karena setelah ini masih ada program-program menarik yang siap menemani siang Anda. Lia mengucapkan terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan Rau dimanapun Anda berada. Kembali lagi di 105 Rau FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Senang sekali Ica bisa kembali hadir menemani ruang dengar Anda ya, dalam tentunya dalam program Ketabotu Sidimpuan, Ketabotu Rau FM, Ketabu. Selama 2 jam ke depan, kita akan seru-seruan lewat deretan lagu-lagu pilihan Anda, tentunya di lagu Batak dan juga Tapsel. Seperti biasa, rekan Rau, Ica tidak sendiri di sini karena Ririn selalu menemani. Halo Ririn.
1: Hai.
0: Gimana kabarnya siang hari ini?
1: Lemah, letih, lesu.
0: Aduh. L3 ya.
1: Ya, betul.
0: Oke rekan Rau, untuk Anda yang ingin kirim-kirim salam untuk keluarga, teman kerja, ataupun orang terkasih, atau mau langsung request lagu yang bisa bikin mood siang ini makin semangat, silahkan hubungi Ica dan juga Ririn di 0822-9999-6105. Bisa melalui via telepon, chat WhatsApp, dan juga SMS. Oke rekan Rau, ini sudah ada yang bergabung dari tadi dari via chat WhatsApp. Kita bacakan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Arushinta Simamora. Ini katanya mau request lagu dari Laila Hasyim yang judulnya Mata Hepeng. Dikirim salam buat yang lagi bertugas di siang hari ini dan buat semua rekan Rau FM di mana saja berada. Selamat bertugas kong katanya ya. Dari Arsinta Simamora di Jalan Sultan Muhammad Arif, Kelurahan Batang Ayu Mijulu, lingkungan Sitataring, Gang Pendidikan. Waduh, lengkap sekali nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti kita putarkan lagunya ya.
1: Ya, kita lanjut ini masih dari via chat WhatsApp, ada dari Kak Putri di Parangmatinggi. Katanya mau request lagu Sasadaho dari Bobby Purba. Salam-salamnya buat pendengar aja.
0: Oke, ditunggu lagunya.
1: Ya, mungkin kita beralih ke telepon, kita sapa dulu ini. Halo, kita Botu Sidimpuan.
2: Kita butuh rawasem.
1: Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Bang Sahrul Siregar.
1: Oke, Bang Sahrul Siregar.
2: Gimana kabar?
0: Kabar baik. Gimana kabarnya nih Bang?
2: Alhamdulillah, kabar baik juga.
0: Alhamdulillah.
1: Mau request lagu apa?
2: Dari Maya Sari Tanjung.
0: Maya Sari Tanjung yang judulnya apa itu?
2: Arsak Niroha.
1: Arsak Niroha. Salam-salamnya buat siapa nih kira-kira Bang?
2: Salamnya buat siapa tadi, Riri sama
1: Ica Bang?
2: Ica, ya, selamat tugas.
1: Oke.
2: Buat Mama Hikmah, Mama Rizky 22, Mama Ika.
0: Oke.
2: Terus buat Opung Ibal, Bung Lubis, ada Ayah Japrat, Eno, terus Pak Bayundak, dan semua yang lagi dengar aja.
0: Oke Bang,
1: ditunggu lagunya Bang, sama-sama.
0: Ketabu.
1: Ya, kita lanjut ini masih dari via chat WhatsApp, ada dari Kak Viola, katanya mau request lagu Sulangan Mangan dari Trio Alexis. Ya, kita beralih ke via telepon. Halo, Ketabu Tu Sidimpuan.
2: Ketabu Tu RFM, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar dua cantik?
0: Kabar baik-baik saja ya Bang, walaupun iya. Terik matahari ini ya.
2: Alhamdulillah. Soalnya mau besok
0: deh. Aduh. Kecium sampai ke sana ya Bang.
2: Kayaknya.
0: Gimana kabarnya nih Bang?
2: Alhamdulillah lagi cerah.
0: Iya betul.
2: Hatiku.
0: Aduh.
1: Mari kasih lagu apa ini Bang kira-kira?
2: Lagu apa?
0: Apa ya?
2: Aku judulnya lagu Tapsel. Sian tuan dokuan terus tuh huta panjangar gitu. Tahu lagu ini?
0: Sebentar Bang, kita cari dulu ini tebak-tebakan ini ya jadinya.
1: Iya, sebentar ya, kita cek dulu. Gimana tadi liriknya Bang?
2: Sian
0: penempuan.
2: Terus itu panjangar kira-kira gitu.
1: Sabar ya.
0: Agak susah ini tebak-tebakan ya.
2: Sabar itu kekasih Tuhan.
1: Iya.
2: Terlalu sabar.
1: Menjelak Kiboru ya Bang? Judulnya
2: itu kayaknya ya.
1: Iya.
2: Lagu lama itu.
1: Oke. Salam-salam nyebut siapa ini Bang?
2: buat Ririn dan Ica, salam kenal.
0: Oke Bang, Waalaikumsalam.
1: Tunggu lagunya. Ya, kita lanjut dari Ica, mungkin ada.
0: Oke, rekan Rao. Ini katanya ada yang mau request lagu Boru Panggoaran dari Judika. Salam-salamnya untuk pendengar setia Rao aja, Kak. Oke, nanti kita putarkan lagunya ya. Oke, rekan Rao, sepertinya kita ke lagu dulu. Oh, sebentar, masih ada yang ingin bergabung ini. Halo, Ketabo Tusidimpuan.
3: Ketabo Rao FM.
0: Ketabo, dengan siapa di mana ini?
3: Mahmud Rasoki.
0: Oke, Bang Rasoki, gimana kabarnya ini, Bang?
3: Sehat, Kak. Orang kakak di situ gimana kabarnya? Sehat, Kak?
0: Sehat saja, alhamdulillah ini. Mau request lagu apa nih, Bang?
3: Paro Simamora.
1: Dengan judul apa itu, Bang?
3: Lojani Damang Dainang.
0: Lojani Damang Dainang. Oke, ada ini lagunya. Salam-salamnya untuk siapa ini?
3: Buat kita berdua aja, Kak.
1: Bertiga dong. Saya tidak dianggap. Oh,
0: iya. Aduh. Oke, Bang, ditunggu lagunya. Oke, rekan Rao, sepertinya kita ke lagu dulu. Jangan kemana-mana, tetap di 105 Rao FM.
1: Your lifestyle.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipiro. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
3: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Kembali lagi di 105 RWFM Nyaman dan Bersahaja dalam Jangkauan. Ya rekan Rau, masih bersama Ica dan juga Ririn di segmen kedua ini, tentunya untuk membacakan kembali requestan dari rekan Rau. Oke rekan Rau, ini sudah ada bergabung dari via chat WhatsApp, katanya pengen request lagu Margogoi Jorbari dari Sinari Trio. Oke, nanti kita putarkan lagunya ya. Oke, masih ada yang bergabung ini dari via chat WhatsApp. Katanya Kak pengen request lagu Masih Hol. Salam-salamnya untuk pendengar setia Rau aja, Kak. Oke, nanti kita putarkan lagunya.
1: Ya, ini melanjut dari masih dari via chat WhatsApp. Ada dari Kak Cynthia, katanya mau request lagu Jatuh Cinta dari Syafar Nainggolan dan Hanada.

0: request lagu Bilalangon lah kak.
1: Gimana?
0: Bilalangon. Bilolangon sama Bilalangon itulah.
2: Bilalongan. Dari siapa itu bang?
1: Bilalongan.
0: Itu.
1: Dari Dorman Manik ini.
0: Iya kak.
1: Oke, nanti kita putarkan lagunya ya.
0: Ya kak, salam-salamnya buat Bang Hatlamot Rasoki.
1: Oke, ditunggu lagunya. Oke, sama-sama.
2: Ya ini kita lanjut dari via chat WhatsApp. Katanya mau request lagu baru nih Raja dari Center Foundation. Salam-salamnya buat pendengar aja. Ini ada menyusul dari Rama, katanya mau request lagu Poswan dari Rizky Alvino dan Ira Batubara. Salam-salamnya buat pendengar aja.
1: Oke rekan Raus, sepertinya kita ke lagu dulu. Jangan kemana-mana, tetap di 105 Raw FM, Your Lifestyle.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Raw FM.

0: Sian dia duho kele, sokona belanja do widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
0: Tola do maligi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas makele baju mon. Adong baju gamis, gamis renda, setelan rok renda, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
0: Toko aha makele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Najwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa beralamat di Pasar Pajang Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

Ayo, ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama. 105 FM. This is the greatest. So, this my face.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dari Sa'id bin Arqam berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan dari hati yang tidak khusyuk, dan dari jiwa yang tidak merasa puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan." Hadis riwayat Muslim.

0: kehidupan manusia, tak hanya di dunia, namun juga di akhirat. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang teramat singkat. Seorang muslim yang akalnya cerdas, maka ia akan berpikir dan berbuat untuk mempersiapkan bekal menjalani kehidupan yang abadi di akhirat, bukan kehidupan dunia yang sementara dan singkat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Al-kayyis man dana nafsah wa 'amila lima ba'da al-maut, wal 'ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah al-amani."
0: Orang yang cerdas adalah orang yang menghisab dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah akalnya adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, Kuntu kanzan makhfiyah fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka salat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.
4: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Dan daerah Kabupaten Samosir mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi cuaca ekstrim yang diprediksi berlangsung hingga 1 Juni 2026. Peringatan ini merujuk pada rilis resmi BMKG Wilayah 1 Medan mengenai adanya dinamika atmosfer, sirkulasi siklonik, serta mulai masuknya angin baratan yang memicu perubahan cuaca secara cepat di wilayah Sumatera Utara termasuk Samosir. Kondisi tersebut berpotensi memicu hujan lebat disertai petir dan angin kencang, terutama pada sore hingga malam hari, serta suhu udara yang terasa lebih panas pada siang hari. Beberapa dampak yang diantisipasi akibat cuaca dinamis ini meliputi resiko bencana hidrometeorologi seperti longsor di area perbukitan, pohon tumbang, genangan air, hingga potensi gangguan pada jalur transportasi darat dan penyeberangan di Danau Toba. Menyikapi hal ini, Kepala Pelaksana BPBD Samosir Sarimpol Simanihuruk menegaskan bahwa pihaknya telah meningkatkan kesiapsiagaan personel tim reaksi cepat, peralatan, serta logistik kebencanaan, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor dengan TNI, Polri, dan dinas terkait. Masyarakat diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat hujan lebat, menghindari berteduh di bawah pohon atau baliho, memangkas ranting yang rawan tumbang, serta menjaga kebersihan saluran drainase. Selain itu, warga diminta untuk tetap memantau perkembangan cuaca melalui aplikasi info BMKG dan serta melaporkan kondisi darurat kepada aparat desa setempat atau pihak BPBD Samosir. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman analisadaily.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Ririn, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: 105 FM.
1: This is the greatest.
2: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
3: Maksud Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
4: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
5: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
5: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
5: Betul, cuman Rp65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tarafa. Bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
6: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengen ngasih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.
7: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.

Kembali lagi di 105 Raw FM Nyaman dan Bersaja dalam Jangkauan. Ya rekan Raw, tidak terasa kebersamaan kita di hari ini sudah sampai di penghujung acara ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan, kirim salam dan juga request lagu terbaiknya. Semoga lagu-lagu yang hadir hari ini bisa menemani aktivitas dan bikin suasana hati jadi lebih menyenangkan ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, saya pamit undur diri. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: The Best Radio Station yang pada yang sini pun 105 Raw FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk rekan Raw FM di mana pun Anda berada. Tentunya senang sekali rasanya Wanda hadir kembali untuk menyapa ruang dengar rekan Raw tentunya di sore hari ini. Dan Wanda akan menemani kamu tentunya sampai nanti malam di formasi pukul 22 waktu Indonesia Barat. So di sini Wanda juga enggak sendirian ya rekan Raw. Ada teman Wanda di sini yang mungkin menemani Wanda untuk ini hari Kamis. Berarti udah pikir ini malam Kamis ya, ternyata malam Jumat. Aduh, serem juga ya
1: malam
0: Jumat.
1: Malam Kliwon ya.
0: Iya benar. Ada Laila juga dan Fatah yang menemani ruang dengarkan tahu di sore hari ini. Dan tadi Wanda juga ada muterin lagu dangdut, pastinya ada dua lagu dangdut ya. Jadi kita ada di program request lagu dangdut pastinya. Jadi yang mau request boleh langsung aja melalui via WhatsApp di 082299996105. Oke, kita cek dulu, langsung aja kita sapa. Aduh, udah langsung terputus aja. Jangan kayak hubungan langsung putus ya kan. Tapi kayak sakit hati nih, tinggal sakitnya nih yang tinggal. Aduh. Oke, kita cek and recheck dulu kembali. Kita lihat dulu dari via WhatsApp. Oke, ini ada selamat sore juga untuk Nina di Jalan Kenanga yang katanya minta lagu Iyet Bustami Laksamana Raja di Laut. Salam untuk yang lagi dengar, baik, ditunggu lagunya. Jadi buat rekan tahu yang mau request boleh ya. Oke, ini ada dari via
1: telepon ya.
0: Iya. Halo.
1: Halo, ke sore bersama Raya FM. Iya. Halo, dengan siapa di mana ini?
2: Halo.
1: Halo. Oke, Bang. Gimana kabarnya hari ini, Bang?
2: Ya, kabarnya kabar itu juga, kabar hujan.
3: Hujan terus ya, Bang?
2: Iya, hujan. Beda-beda di alamnya itu hujan itu lah, jadi.
1: Oke, Bang, mau request lagu apa, Bang, di sore hari ini? Ada Laila, ada Wanda, dan juga Fata, Bang.
2: Iya, dalam kompilasi tiga-tiganya ya.
1: Iya, Bang.
3: Oke. Okay.
2: Lagunya lagu dangdut ini kan?
3: Iya,
1: Bang, lagu dangdut.
2: Dari Elvi Sukaisi.
3: Elvi Sukaisi, judulnya apa nih, Bang?
2: Tujuh sumur.
3: Apa tadi, Bang? Boleh diulangi?
1: Tujuh sumur ini?
3: Apa nih?
2: Tujuh sumur, oke.
0: Oke, lagunya ada salamnya untuk siapa ini, Bang?
2: Ada,
3: Bang.
2: Aku nyapa-nyapa buatnya, salamlah buatnya di Pekasi Kodis yang masalah kompa. Yang di mall lagi, buat diri yang dipelajar lagi salam kompa. Dan cakap semua yang di Facebook di WA lagi salam kompa. Buatnya kakak tiga-tiganya, selamat juga sampai tuntas ya. Ada lagunya?
0: Ada, Bang.
1: Oke, Bang.
0: Oke, Bang.
1: Ditunggu lagi.
0: Itu dia tadi dari
1: Elvi Sukaisi.
3: Elvi Sukaisi tujuh sumur.
0: Orang yang nelpon mau.
1: Oh, dari Bang Rico ini, Bang dari Rico. Si Volga.
0: Mungkin ngurangin waktu lah ya ini. Oke, rekan tahu. Itu dia tadi dari Bang Rico. Iya, ini ada lagi yang request, boleh kita sapa dulu.
1: Oke, halo, request sore bersama Raya FM.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
4: Dengan siapa aja lah.
3: Mama Hikna nih.
4: Aku adalah aku.
3: Iya.
1: Gimana kabarnya ini?
4: Alhamdulillah, masih rada-rada bau sup gitu.
0: Iya. Jangan sampai kalau takutnya nanti kolesterol.
1: Iya. Jangan kebanyakan ya.
0: Dinetralisir sama buah ya, atau iya, mungkin pepaya, nanas ya kak. Pepaya pula nih. Timun maksudnya.
1: Iya.
0: Timun, nanas.
1: Oke, Mama mau request lagu apa di sore hari ini?
3: Terlena.
0: Oke, Mama, lagunya ada. Itu dari Ike Nurjana? Dari mana nih, Ma? Dari Ike Nurjana?
4: Iya, betul sekali.
0: Iya, yes. Okay. Lagunya ada. Salam untuk siapa nih, Ma?
4: salamnya buat kita bertiga aja. Ini Tata, baru
1: Leila dan juga Wanda ini. Ya? Iya.
4: Oke, makasih ya Tata, Wanda. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Oke, itu dia tadi dari
3: Mama Hikmah.
0: Iya, Mama Hikmah ini rekan Dal. Mungkin ini sore-sore juga enak-enak nih apa nih jalan-jalan sore. Iya, ada lagi yang kita telepon kita sapa dulu. Halo, request sore bersama Raw FM.
5: Halo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana ini?
5: Dengan saya di sini.
0: Menurut
3: Ricardo. Ricardo nih.
5: Iya, baca tahu.
3: Iya benar. Okay.
1: Gimana kabarnya, Bang?
5: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya.
3: Oke, Bang. Mau request lagu apa nih, Bang?
5: Lagu apa ya? Rungkat aja.
3: Rungkat.
0: Rungkat.
1: Dari Happy Asmara ya, Bang, kalau enggak salah.
5: Enggak tahu siapa penyanyi.
3: Nah, pokoknya dari situ lah.
0: Ada nih dari Safira nih.
3: Oke, Bang. Salam-salam ya siapa nih?
5: Yang nyanyi tadi
3: bagus. Oh, bagus banget ya.
0: Takutnya nanti banyak yang minta turun, Bang. Oke, salamnya itu siapa?
5: Salamnya buat bertiga aja deh.
0: Nama itu Mabi Ari. Oh, Mabi Ari benar.
3: Waalaikumsalam.
0: Oke, tadi dari Bang
3: Bang Ricardo.
0: Iya, silakan Dal. Ini udah beberapa lagu yang kita terima, jadi mungkin kita ke lagu dulu. So kalau gitu, stay tune terus di 105 Raw FM. Your life.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot mana busi perlengkapan di baruta, negit berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
2: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
1: Alamat na Eda, di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma, 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Mau belanja bermacam-macam obat, di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
4: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

0: Ayo ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
1: Lagi ngerasa penghasilan segitu-gitu aja atau pengen punya pemasukan tambahan tanpa harus ninggalin kerjaan utama? Nah, ini kesempatan yang sayang banget kalau kamu lewatin. Yuk, gabung jadi Salesforce IndiHome dan mulai hasilin cuan jutaan rupiah setiap bulan tanpa batas maksimal. Kerennya program ini tuh sangat fleksibel karena bisa dikerjain sebagai side hustle tanpa ganggu kerjaan utama kamu. Cocok juga buat kamu yang mau nambah pemasukan, bantu keuangan keluarga, atau biar tetap bisa punya pegangan dan gak pernah absen nongkrong sama teman kamu. Dan tenang, proses daftarnya gak ribet sama sekali. Cek linktree /recruitment/salesforce1. Isi form pendaftaran, lengkapi data-datanya, dan beres deh. Jangan tunggu nanti-nanti, sekarang waktunya kamu kerak. Ambil kesempatan dan buktiin kalau kamu juga bisa punya income lebih.
2: Hey, si Dimpuan.

0: Gila ya, udah lama banget.
1: 10 tahun ya.
0: 10 tahun. Aku masih nyimpen kartu perpus kamu.
1: Masih ada?
0: Gila gak sih? Punya aku mana? Ada nggak?
1: Kamu udah hilang deh, nggak tahu di mana.
0: Ya.
1: Aku juga mau balikin ini sebenarnya.
0: Ya ampun. Gila-gila. Kamu baca habis nggak?
1: Siap.
0: Kelihatan sih, bukunya udah jelek.
1: Kamu gimana sekarang? Are you happy?
0: Yeah. Yeah, I'm happy. I actually just got engaged 2 weeks ago. So,
1: congratulations.
0: Thank you.
1: When is the big day?
0: Belum ada rencana sih, tapi kayaknya akhir tahun.
1: I'm happy for you.
0: Are you dating? Are you seeing anybody?
1: Not at the moment.
0: But you're happy.
1: I'm happy if you're happy.
0: Well, makasih ya kecapnya.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Tapanuli Selatan menyerahkan satu ekor sapi kurban kepada masyarakat Desa Kilang Papan, Kecamatan Sipirok pada Kamis 28 Mei 2026. Penyerahan dilakukan langsung oleh Bupati Tapanuli Selatan Haji Kusirawan Pasaribu di rumah makan Sabah Siala Desa Kilang Papan. Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pengurus Dewan Pimpinan Cabang Gerindra Tapanuli Selatan, di antaranya Wakil Ketua DPRD Tapanuli Selatan dari Partai Gerindra Abdul Basit dan

0: pertumbuhan ekonomi daerah mengalami penurunan cukup dalam. Namun demikian, pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan terus bergerak menyiapkan berbagai program strategis agar masyarakat dapat bangkit lebih kuat dan pulih lebih cepat. Gus Irawan menjelaskan salah satu program yang tengah didorong adalah kemudahan akses permodalan bagi masyarakat melalui kerjasama dengan perbankan, khususnya Bank Sumatera Utara. Beliau menyebut bunga pinjaman kini dapat ditekan menjadi lebih ringan sehingga masyarakat lebih mudah mengembangkan usaha pertanian dan perkebunan. Selain itu, pemerintah juga mendorong pemanfaatan lahan-lahan tidur agar menjadi lebih produktif melalui program penanaman jagung dengan skema kerjasama bersama masyarakat dan pemilik lahan. Sementara itu, Kepala Desa Kilang Papan Madin Sagala menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Bupati Tapanuli Selatan dan Dewan Pimpinan Cabang Gerindra Tapanuli Selatan atas bantuan hewan kurban yang diberikan kepada masyarakat desanya. Beliau mendoakan agar Bupati Gus Irawan Pasaribu senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang dan keberkahan sehingga dapat terus memimpin dan memperhatikan masyarakat Tapanuli Selatan. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan. Simak berita utama daerah lainnya hanya di 105 RAW FM. Saya Wanda, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, RAW FM.

hari-hariku berjalan seperti kata-kata dalam lagu yang tak pernah terdengar. Setia memandang ke arahmu yang terasa begitu jauh. Berusaha menemukanmu seperti bulan yang tak pernah berhenti mendambakan matahari. Dengan perasaan ragu yang mengganggu, perasaan tidak yakin yang membuatku bertanya, akankah aku rela untuk menunggumu?

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Sian dia doh kele, sokong na belanja doh widaon.
2: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
1: Tola do ma lagi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta, bisa do di si kele dah.
1: Toko aha ma kele guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Ayo ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
1: Guys, alur drama boleh aja nggak pasti, tapi alur nonton harus pasti dong. Jangan sampai lagi seru-serunya nonton tiba-tiba buffering, auto buat pusing. Nah, kalau nonton, wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan, terus langsung nikmati langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Hey, si Limpuan.

0: Kisah Tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Insan Edukasi, Kisah Tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Perjuangan yang dilandasi ketekunan, kesabaran, keberanian, serta keikhlasan seseorang dalam meniti kehidupan hingga mencapai apa yang diperjuangkan, tentu pantas diteladani. Lalu, siapakah yang akan dikisahkan dalam kisah tokoh ini?
2: Oh, nama saya Alfa. Menurut saya nih, sepengetahuan saya, Kanjeng Ratu Pembayan itu ya cantik lah, cantik terus cukup anggun, berwibawa. Yang jelas sepengetahuan saya itu dia deket sama rakyat kecil.
3: Saya kurang mengenal sih yang namanya Pembayun, tapi menurut saya sebagai putri sultan dia baik. Aktivitas di masyarakat yang saya dengar juga aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial.
4: Beliau itu adalah sosok wanita muda yang begitu excellent, multi-talented, juga mempunyai sebuah kreativitas, ide-ide, ataupun otak yang brilliant. Tidak berbeda dengan sosok dari ayah ataupun kakeknya, bahwa beliau dekat sekali dengan rakyat kecil.
1: Insan edukasi, itulah pendapat masyarakat. Alfa, Puji, dan Mahendra tentang Gusti Kanjeng Ratu Pembayun, Ketua Karang Taruna Daerah Istimewa Yogyakarta, sekaligus aktivis perempuan yang akrab disapa Gusti Pembayun. Beliau adalah putri sulung dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dengan Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Gusti Pembayun dengan segala upayanya memberdayakan perempuan yang termarginalkan dalam masyarakat agar mereka bisa mandiri, kreatif, hingga mampu menopang perekonomian keluarga.

0: Insan Edukasi masih di 1251 kHz dalam program Kisah Tokoh. Gusti Pembayun lahir di Bogor pada tanggal 24 Februari 1973 dengan nama Gusti Raden Ajeng Nurmalita Sari. Pendidikan formal dimulai di Taman Kanak-kanak dan hingga tingkat sekolah menengah atas atau SMA ditempuh di Yogyakarta. Semasa sekolah Taman Kanak-kanak hingga SMP, sebagaimana anak sekolah pada umumnya, Gusti Pembayun sering pula mengikuti berbagai lomba, terutama lomba tari. Tari merupakan salah satu hobi Gusti Pembayun selain berenang. Selepas SMA, Gusti Pembayun melanjutkan pendidikan di Amerika dan Australia. Keberangkatan Gusti Pembayun menempuh pendidikan di luar negeri dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pemikiran Barat dan Timur, sehingga dengan belajar di luar negeri, kedua orang tua tercinta mengharapkan Gusti Pembayun memiliki wawasan yang lebih luas. Insan Edukasi, meski Gusti Pembayun sempat tinggal beberapa lama di luar negeri, beliau tetap menganggap tempat yang paling indah adalah Indonesia dan teristimewa kota Yogyakarta. Pada tanggal 28 Mei tahun 2002, Gusti Pembayun yang nama kecilnya Gusti Raden Ajeng Nurmalitasari itu menikah dengan Haji Niko Mesayuda MSC, putra pasangan Haji Suryatmoko dengan Hajah Monik Sri Suwardiyatmi Sarwirahayu, yang kemudian mendapat anugerah gelar Kanjeng Pangeran Haryo Wironegoro. Pada saat menikah, usia Gusti Pembayun tergolong cukup dewasa untuk ukuran perempuan Jawa. Lalu, bagaimana pendapat beliau tentang fenomena wanita karir dan tidak menikah?
1: Kalau menurut saya, mereka bukan fokus di karir, tapi kalau sudah 30 tahun ke atas itu kan udah enjoy dengan dirinya sendiri, kemudian memandang lawan jenis itu akhirnya yang perfect, mereka minta yang perfect gitu. Kalau zaman SMA kan pokoknya cinta, orangnya cakep gitu ya. Tapi kalau udah 30 tahun ke atas, terutama untuk wanita, permintaan atau spesifikasi calon suami itu lebih detail gitu, lebih fokus. Ya sekarang semakin banyak wanita itu lebih settle gitu. Mungkin dengan sekarang semakin sulitnya mencari pekerjaan bagi pria, tapi ya kadang-kadang terus kita yang merasa lebih mandiri terus kadang-kadang kebablasan. Jadi terus tenggang rasanya juga semakin berkurang. Nah, itu yang kadang-kadang terus akhirnya menjadi problem di dalam keluarga.
0: Insan Edukasi, Gusti Pembayun menyadari bahwa tidak semua perempuan bisa hidup mandiri dan mampu menopang perekonomian keluarga. Karena itulah, pada tahun 1998, saat Gusti Pembayun pulang ke Indonesia, beliau mengikuti jejak langkah ibundanya, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, yang telah lebih dulu terjun dalam organisasi sosial kemasyarakatan. Gusti Pembayun merealisasikan tekad memberdayakan kaum perempuan dengan beragam cara. Diawali sebagai ketua Asosiasi Pedagang Pasar Wilayah Yogyakarta, yang dilakukan adalah memberikan pembekalan pembangunan fasilitas seperti posyandu dan puskesmas sampai pada pendidikan, terutama pendidikan moral perempuan. Untuk merintis tekad mulia itu tidak semulus yang digambarkan orang. Predikat anak sultan yang disandangnya tidak lantas membuat jalan yang ditempuh menjadi mulus. Berbagai kendala dialami, mulai dari penolakan yang datang dari lingkungan terdekat seperti teman-teman, penolakan dari lembaga keuangan untuk pembiayaan program, bahkan penolakan dari para perempuan yang ingin diberdayakan itu sendiri, termasuk pendirian pabrik rokok Kraton Dalem
1: 2004 atau 2005. Nah, itu karena pada waktu lalu pengangguran di Banten masih sangat banyak. Kemudian Bapak menginginkan perusahaan rokok karena perusahaan rokok itu yang bisa menampung pegawai banyak gitu. Nah, makanya kami waktu lalu memilih lokasi di Pleret karena Pleret sendiri juga punya histori tersendiri, dalam artian ada sejarahnya lah itu pada waktu zaman Mataram dulu lah gitu. Makanya kita milih di Pleret itu. Kemudian kami mencoba untuk merekrut pegawai itu tidak berdasarkan sekolah yang mereka dapatkan, tapi kriterianya adalah orang yang miskin gitu. Jadi ada keterangan dari Pak Lurah atau Pak RT bahwa orang ini benar-benar miskin, itulah yang menjadi pegawai kita. Kalau untuk keahliannya kan asalkan mereka sabar dan tangannya tidak basah, itu bisa kita training.
0: Insan edukasi, ternyata pabrik rokok yang didirikan itu bukan semata tujuan bisnis, tetapi lebih pada pembukaan lapangan kerja, terutama bagi perempuan di wilayah Pleret, Kabupaten Bantul. Lalu, bagaimana bisnis tersebut? Kisah tokoh segera kembali.

0: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
1: Pak RT, ada apa ya Pak?
2: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya deh. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
1: Oh boleh, sebentar ya Pak. Pak RT lagi, kenapa ya Pak?
2: Boleh Bapak minta garam sedikit deh. Kebetulan garam di rumah habis itu deh.
1: Oh, bentar ya Pak. Ada apa lagi, Pak?
2: Mau tanya password Wi-Fi-nya apa ya, Dea? Kebetulan Wi-Fi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
1: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
2: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
1: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja. Double shot. Triple double.

0: 105 FM.
1: Insan edukasi, Gusti Pembayun mengalami suka duka dalam merintis usaha, baik usaha sutra dan pabrik rokok tersebut. Tetapi hal itu dihadapinya dengan tegar. Apalagi ayahandanya sendiri, Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 pernah berpesan, jangan sekali-kali memanfaatkan fasilitas yang ada. Jadi, justru dengan jabatan yang diemban sang ayah, ruang gerak dan kapling untuk usaha semakin sempit karena ada batasan-batasannya. Lalu, bagaimana suka duka Gusti Pembayun dalam merintis usaha itu?
2: Ya sebenarnya banyak sukanya daripada dukanya. Kalau duka kan apa ya, ya namanya juga bisnis ya, atau yang apa, ada penghasilan, itu kan pasti ada pasang surutnya. Tapi sukanya itu yang terpenting adalah kita bisa apa namanya, bisa apa, mempekerjakan orang banyak gitu. Dan juga yang paling penting adalah kita bisa mengangkat atau bisa memberi pendapatan lebih, atau mereka juga bisa mendapatkan peningkatan penghasilan.
1: Insan edukasi, upaya menampung tenaga kerja terutama kaum perempuan yang dilakukan Gusti Pembayun tidak hanya melalui bisnis yang dirintisnya, namun juga melalui organisasi AKU.
2: Aku ini khusus untuk, bukan khusus tapi kebetulan 95% itu ibu-ibu. Jadi di situ kegiatannya adalah usaha mikro, yang benar-benar mikro. Jadi kita apa namanya, mencoba untuk ibu-ibu yang apa namanya, ada di desa, terus kemudian juga membantu suami untuk apa, mendapatkan penghasilan tambahan lewat rumah. Jadi tanpa meninggalkan rumah, tetap ngurusi anak, tetap ngurusi suami, tapi dia dari rumah itu bisa mendapatkan extra income.
1: Untuk dapat mempertahankan usaha mikro di kalangan ibu rumah tangga dalam menghadapi kenaikan harga yang tidak terkendali, Gusti Pembayun memiliki pandangan tersendiri.
2: Karena kan Indonesia ini sebenarnya kan negara agraris, tapi kan akhirnya kita semua impor. Contohnya seperti tepung. Jadi ibu-ibu yang menggunakan tepung untuk membuat roti dan sebagainya, itu kan harganya juga karena tepung import ya, jadi kan harganya ini. Pada waktu lalu kita coba menghimbau, jadi cobalah ibu menggunakan mungkin roti-roti itu dari tepung sukun, tepung pisang. Jadi apa yang ada di sekitar itu coba jadi dibuat tepung. Jadi seperti kalau ada pisang ya dibuat tepung pisang, dari tepung pisang itu dibuat apa, makanan gitu. Jadi mungkin roti, toh sekarang kan roti dari tepung sukun sudah ada, sudah banyak yang membuat gitu loh. Jadi ayolah kita kembali menggunakan apa yang ada di sekitar kita, daripada kita menggunakan tepung-tepung yang import gitu. Jadi yang di potensi lokal ya itulah.
1: Insan edukasi, berkat semangat pantang menyerah yang dilakukan Gusti Pembayun, beliau mendapatkan penghargaan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia atas gagasan, kemauan, dan tindakannya dalam memajukan semangat kewirausahaan, dan juga penghargaan Kusala Swadaya kategori kepedulian sosial. Lalu, bagaimana kiprah Gusti Pembayun di organisasi Karang Taruna?
0: Radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
3: Ha, no, just over. Hi, everybody. No, cook, bye. Bye, hi, in November.

0: kalau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Ooh.

0: Sejak tahun 2002 hingga sekarang, Gusti Pembayun menjabat sebagai Ketua Karang Taruna Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa yang dilakukan di organisasi tersebut?
1: Karena kan kita di provinsi, jadi Karang Taruna Provinsi itu sebagai fasilitator. Jadi yang sebenarnya yang bergerak adalah Karang Taruna Kabupaten. Teman-teman kabupaten ini yang lebih mengerti, karena mereka yang lebih mengerti akan potensi mereka, jadi potensi lokal gitu ya. Kita bentuk kelompok-kelompok untuk usaha ekonomi produktif dan sebagainya. Kita mungkin beri pinjaman modal atau kita training. Kita bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, dan macam-macam itu untuk memberi mereka training gitu. Nah, sekarang saatnya mereka itu membuat suatu kegiatan yang bisa mendorong mereka bisa mendapat penghasilan. Yang pasti itu kegiatan untuk ekonomi produktif Karang Taruna berjalan dengan baik gitu. Kemudian untuk kegiatan sosialnya sekarang untuk yang periode kedua ini semakin baik.
0: Insan edukasi di akhir wawancara dengan Gusti Pembayun yang dilakukan reporter Radio Edukasi di kediaman dalam Wironegaran Yogyakarta, Gusti Pembayun berpesan kepada kaum muda.
1: Jadi untuk pemuda generasi kapanpun itu jangan sampai kebanggaan kita akan nasionalisme, akan bangga Indonesia itu jangan sampai pudar. Kemudian sejarah-sejarah pahlawan kita sampai sekarang negara Indonesia ini besar sekali itu jangan dilupakan.
0: Insan edukasi itulah kiprah Gusti Pembayun. Dan atas segala upayanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama pemuda dan kaum perempuan. Gusti Pembayun juga mendapatkan penghargaan Sunshield Unbreakable Woman sebagai perempuan Indonesia dengan semangat tak terpatahkan serta dapat menginspirasi perempuan Indonesia. Insan edukasi, tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada berjuang untuk kepentingan orang banyak. Sampai jumpa pada program berikutnya. Satu teladan lebih berharga dari 1000 nasihat.
2: Kisah tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara membuka posko pengaduan daring terkait pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026 hingga 2027. Langkah ini dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap potensi maladministrasi dalam proses penerimaan murid baru di wilayah Sumatera Utara. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2026 hingga 2027 yang digelar secara daring pada Selasa 26 Mei 2026. Rapat koordinasi itu dibuka oleh pimpinan Ombudsman Republik Indonesia Nuzran Zoher dan Syafrida R. Rasahan serta melibatkan sejumlah pemangku kepentingan di bidang pendidikan dan pengawasan. Dalam sambutannya, Nuzran Zoher menegaskan bahwa pengawasan pelaksanaan SPMB dilakukan melalui pendekatan pencegahan sekaligus penyelesaian laporan masyarakat. Sementara itu, Syafrida R. Rasahan mengapresiasi pelaksanaan rapat koordinasi tersebut. Menurutnya, kolaborasi lintas instansi menjadi langkah penting untuk memastikan pelaksanaan SPMB berjalan transparan, adil, dan tepat sasaran. Sebagai bentuk pelayanan dan pengawasan kepada masyarakat, perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang ingin melaporkan dugaan maladministrasi dalam proses penerimaan murid baru, baik pada jenjang TK atau PAUD, SD atau MI, SMP atau MTs, maupun SMA atau SMK atau MA. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman medanposonline.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya 105 FM yang terstar saya Lia. Terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rekan Rau semua dimanapun berada. Dia kembali menyapa ruang dengarkan Rau di malam hari ini ya. Dan seperti biasa kita sudah masuk ke program Naik Widas. Dan di program ini Lia akan menyajikan beberapa lagu dan juga info-info yang menarik seputar lifestyle yang akan menambah pengetahuan kamu. Jadi selamat mendengarkan lagu-lagu yang sudah Lia playlist ini. Jangan kemana-mana, tetapi 105 RFM Your Lifestyle.

Hai rekan Rao, masih bareng Lia di malam hari ini. Kali ini Lia akan memberikan informasi seputar Ultracol atau suntikan kolagen dari Korea Selatan yang lagi tren. Waduh, Korea Selatan masih jadi pusat inovasi kecantikan global dan kali ini mereka kembali mencuri perhatian lewat tren baru, yaitu Ultracol atau suntikan kolagen yang disebut-sebut sebagai game changer dalam dunia perawatan kulit. Setelah populer dengan skin booster hingga DNA salmon, dunia K-beauty ini memperkenalkan suntikan perangsang kolagen yang sedang jadi bahan pembicaraan di kalangan beauty enthusiast. Dijelaskan oleh dokter spesialis kulit Diki Prawiranata, Ultracol adalah biostimulator yang bekerja untuk merangsang pembentukan kolagen secara alami di kulit. Ultracol dikembangkan oleh perusahaan asal Korea, UltraV, dan dikenal sebagai mikrosfer, yaitu partikel kecil berukuran mikrometer, PDO atau polydioxan 1, pertama di dunia dalam bentuk injeksi. Menurut Dr. Diki, PDO bukanlah hal baru dan sudah dipakai sejak tahun 1980-an untuk benang jahit operasi dan juga bahan implan yang ditanam dalam tubuh. Ada berbagai jenis biostimulator di pasaran, tetapi kelebihan dari Ultracol ini adalah menggunakan PDO yang memiliki tingkat keamanan paling tinggi. Menurut Dr. Diki, Ultracol bisa digunakan oleh mereka yang berusia di atas 30 tahun dan ingin wajah kencang natural tanpa terlihat efek atau diisi. Selain itu, suntikan ini juga efektif untuk mengatasi bekas jerawat. Nah, rekan Rao, itu dia ya informasi seputar Ultracol atau suntikan kolagen dari Korea yang lagi tren.

0: sastrawan besar Inggris William Shakespeare pernah mengatakan, "Hasrat dan kemauan adalah tenaga yang terbesar di dunia ini. Ia lebih berharga daripada uang atau kekuasaan ataupun pengaruh."
1: Insan Edukasi, apakah Anda punya impian yang ingin Anda wujudkan di tahun yang akan datang? Apakah harapan Anda di tahun yang lalu belum terwujud di tahun ini? Atau kelihatannya harapan itu semakin menjauh dari genggaman tangan Anda? Barangkali Anda membayangkan diri Anda sebagai pemilik bisnis tertentu, pembaca berita di TV, atau apapun juga. Mungkin Anda ingin melakukan hal-hal yang belum pernah Anda lakukan selama ini. Apakah harapan Anda di tahun yang lalu belum terwujud di tahun ini? Atau kelihatannya harapan itu semakin menjauh dari genggaman tangan Anda? Apapun impian dan harapan yang Anda miliki, jangan biarkan itu mati. Namun impian dan harapan tanpa didukung hasrat dan kemauan akan membuat Anda seperti jalan di tempat saja. Mereka memotivasi Anda untuk bergerak maju ke masa depan, memberi Anda keberanian dan kekuatan untuk terus mencoba, walaupun semua rintangan melawan Anda. Jangan biarkan ketakutan, intimidasi, keraguan, kekurangan dana dan lain-lain mendikte Anda. Lawan mereka dengan perkataan, "Saya bisa dan saya akan mewujudkan impian saya." Nah, insan edukasi, sudahkah Anda mempunyai kemauan yang cukup kuat untuk mewujudkan setiap impian dan harapan Anda?

emang lagi manja, lagi pengen dimanja. Hai rantau dimanapun kalian berada di Padang Sidempuan, jangan lupa ya harus download aplikasi Raw FM di Play Store biar semakin cantik kayak aku.

0: Rekan Rao, keringat berlebih seringkali membuat orang yang mengalaminya merasa tidak nyaman, apalagi jika tidak jelas pemicunya. Meskipun umumnya tidak berbahaya, kondisi ini sebaiknya tidak diabaikan karena bisa saja menjadi tanda adanya suatu penyakit. Berkeringat adalah salah satu proses alami tubuh untuk menyesuaikan suhu tubuh dengan lingkungan luar. Proses ini bekerja dengan cara mengeluarkan cairan yang mengandung garam melalui kelenjar keringat. Normalnya, tubuh akan mengeluarkan keringat ketika melakukan aktivitas berat, mengonsumsi makanan pedas, atau saat merasakan emosi tertentu seperti marah, malu, takut, atau panik. Selain itu, beberapa kondisi medis seperti hipertiroid dan demam juga dapat memicu tubuh mengeluarkan keringat berlebih. Nah, kali ini Lia akan memberitahukan jenis-jenis kondisi keringat yang berlebih. Ada dua jenis keringat berlebih atau hiperhidrosis, yaitu hiperhidrosis vokal primer dan secondary general hiperhidrosis. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, hiperhidrosis vokal primer. Penderita hiperhidrosis vokal primer akan mengalami keringat berlebih di bagian tubuh tertentu, seperti telapak tangan, telapak kaki, lipat paha, ketiak atau hanya kepala dan wajah. Area tubuh yang terkena biasanya bersifat simetris, misalnya bila telapak tangan kanan banyak berkeringat, telapak tangan kiri juga akan mengalami hal yang sama. Jelas keringat berlebih ini dapat disebabkan oleh masalah pada fungsi sistem saraf. Hiperhidrosis vokal primer umumnya mulai terjadi pada usia remaja dan dewasa. Namun jika Anda berusia paruh baya atau lebih dan mengalami keringat berlebih di salah satu bagian tubuh, sebaiknya lakukan pemeriksaan ke dokter. Yang kedua, secondary general hiperhidrosis. Keringat berlebih jenis ini terjadi pada seluruh bagian tubuh dan biasanya terjadi pada malam hari. Kondisi ini dapat disebabkan oleh adanya penyakit tertentu seperti gangguan tiroid, tuberkulosis, menopause, gagal jantung, stroke, kanker seperti limfoma atau leukemia, penyakit Parkinson, diabetes, cedera tulang belakang, penyakit paru-paru, gangguan kecemasan, dan kecanduan alkohol. Kehamilan juga bisa membuat Anda memiliki kondisi keringat berlebih. Selain itu, pengobatan dan konsumsi suplemen tertentu juga bisa mengakibatkan tubuh memproduksi keringat berlebihan. Seperti obat antibiotik, obat anti tekanan darah, obat untuk mulut kering, dan obat yang digunakan untuk menangani masalah kesehatan mental. Cara mengatasi keringat berlebih, pada dasarnya penanganan keringat berlebih dilakukan sesuai penyebabnya. Jadi, bila keringat berlebih terjadi pada penderita diabetes, penanganan dilakukan dengan cara mengontrol gula darah. Selain itu, cara paling mudah untuk mengatasi keringat berlebih adalah dengan menggunakan produk antiperspiran. Di samping penanganan tersebut, ada pula beberapa cara mengatasi keringat berlebih lain yang bisa dilakukan sesuai dengan penyebabnya. Yang pertama, mengonsumsi obat tertentu. Selanjutnya, melakukan suntik botox. Yang selanjutnya, melakukan terapi ion toporesis. Dan yang terakhir, menjalani operasi. Tidak semua keringat merupakan tanda suatu penyakit, namun jika keringat yang keluar sangat banyak dan disertai gejala lain, Anda perlu waspada. Segera periksakan diri ke dokter untuk mengetahui penyebab dari keringat berlebih yang dialami agar bisa mendapatkan penanganan yang sesuai.
1: Radio station in Padang Sidempuan,

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Pantau inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Samosir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi cuaca ekstrim yang diprediksi berlangsung hingga 1 Juni 2026. Peringatan ini merujuk pada rilis resmi BMKG Wilayah 1 Medan mengenai adanya dinamika atmosfer, sirkulasi siklonik, serta mulai masuknya angin baratan yang memicu perubahan cuaca secara cepat di wilayah Sumatera Utara termasuk Samosir. Kondisi tersebut berpotensi memicu hujan lebat disertai petir dan angin kencang, terutama pada sore hingga malam hari, serta suhu udara yang terasa lebih panas pada siang hari. Beberapa dampak yang diantisipasi akibat cuaca dinamis ini meliputi resiko bencana hidrometeorologi seperti longsor di area perbukitan, pohon tumbang, genangan air, hingga potensi gangguan pada jalur transportasi darat dan penyelidikan.

0: Adam Sinipuan.
1: Rekan Rau, salah satu tempat terpanas di bumi menjadi semakin panas hingga suhu rata-rata menembus 40,3 derajat Celcius dalam waktu 24 jam terakhir. Tempat terpanas di bumi itu terletak di Taman Nasional Death Valley, California, Amerika Serikat. Wilayah itu mengalami suhu terpanas sepanjang bulan Juni hingga bulan Agustus yang pernah tercatat. Death Valley berada di titik terendah Amerika Serikat, tempat cekungan Bentwater berada di kedalaman 86 meter di bawah permukaan laut dan ditutupi dataran garam. Lokasi itu menyebabkan suhu yang sangat panas. Udara panas tidak dapat naik melewati pegunungan hingga yang curam di sekitar area tersebut dan terperangkap di lembah yang sangat rendah. Menurut siaran resmi National Park Service atau NPS, suhu yang berkelanjutan itu melampau rekor lama 40,1 derajat Celcius pada tahun 2018 dan 2021 lalu. Bulan Juli menciptakan atmosfer seperti oven ketika stasiun cuaca di Furnace Creek, California mencatat bulan terpanas yang pernah ada. Taman tersebut mengalami suhu panas selama 9 hari berturut-turut. Beberapa kali tercatat suhu di sana mencapai 51,7 derajat Celcius atau lebih tinggi. Pada musim panas ini, suhu tertinggi tercatat pada 7 Juli lalu dengan kisaran 54 derajat Celcius. Suhu panas tak hanya terjadi pada siang hari, tapi juga pada malam hari. Suhu terendah rata-rata di malam hari mencapai 33,3 derajat Celcius, artinya tak banyak perubahan suhu berarti saat matahari terbenam. Petugas Taman Nasional Death Valley juga telah diminta untuk menangani sejumlah insiden terkait suhu panas tersebut, termasuk di antaranya 2 kematian yang disebabkan oleh cuaca ekstrim. Dalam insiden lain, seorang pria harus diselamatkan dari bukit pasir setelah kehilangan sandal dan mengalami luka bakar di kakinya yang terbuka. Pihak pengelola taman mengatakan suhu di atas 37 derajat Celcius ini akan bertahan hingga awal Oktober 2024.
2: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, Your Lifestyle.

0: Raw.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Ada sejumlah manfaat pepaya untuk diet atau menurunkan berat badan yang mungkin belum diketahui secara luas. Menambahkan pepaya ke dalam pola makan harian tentunya dapat membantu lebih cepat mendapatkan berat badan ideal. Nah, rekan Raw, kali ini Lia akan memberitahukan 7 manfaat pepaya untuk diet. Yang pertama, rendah kalori. Pepaya sangat rendah kalori sehingga cocok dijadikan cemilan bagi mereka yang menjalani diet rendah kalori. Dalam 100 gram pepaya, misalnya hanya mengandung sekitar 43 kalori sehingga membantu mengurangi asupan kalori secara keseluruhan. Yang selanjutnya, tinggi serat. Serat sangat penting untuk menurunkan berat badan karena membantu kita merasa kenyang dan mengurangi rasa lapar. Pepaya kaya akan serat makanan yang baik bagi pencernaan dan membuat kita kenyang lebih lama. Secara tidak langsung, kondisi ini akan membantu kita mencegah perilaku makan terlalu banyak. Yang selanjutnya, melancarkan pencernaan. Enzim pepain dalam pepaya membantu melancarkan pencernaan dengan memecah protein sehingga memastikan penyerapan nutrisi yang baik dan mengurangi kembung. Adapun kembung atau rasa begah sering disalahartikan sebagai lemak oleh sebagian orang. Yang selanjutnya, detoks alami. Kandungan air yang tinggi dalam pepaya dikombinasikan dengan serat dapat membantu membersihkan racun dari tubuh. Hal ini membantu memperlancar proses detoksifikasi yang meningkatkan metabolisme dan mendukung penurunan berat badan. Yang selanjutnya, kaya nutrisi. Meskipun rendah kalori, pepaya kaya akan vitamin dan mineral penting seperti vitamin A, C, dan E. Dengan begitu, rutin makan pepaya memastikan tubuh mendapatkan nutrisi penting tanpa mengonsumsi makanan tinggi kalori. Yang selanjutnya, sifat antiinflamasi. Enzim antiinflamasi dalam pepaya dapat membantu mengurangi peradangan yang sering dikaitkan dengan obesitas dan gangguan metabolisme. Hal ini dapat membantu mengelola berat badan ideal untuk jangka panjang. Yang terakhir, membantu mengurangi retensi air. Kandungan kalium dalam pepaya membantu menyeimbangkan kadar natrium dalam tubuh, mengurangi retensi air dan kembung yang dapat membantu tampilan lebih langsing. Nah, rekan Raw, itu dia ya, 7 manfaat pepaya untuk diet.
0: 105 FM.
3: This is the greatest.
4: So, this my face.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar.

0: love you, Mom.
1: Usai sudah kebersamaan kita di malam hari ini. Tentunya nantikan kembali acara Naik Widas di malam-malam berikutnya. Sampai jumpa dan selamat tidur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Himbauan kepada seluruh rekan RAI FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda pastikan sudah terkunci. Terima kasih.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Was-samaa'i wat-thariq.
2: Demi langit dan yang datang pada malam hari.
1: Wa ma adraka mat-thariq.
2: Dan tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu?
1: An-najmu tsaqib.
2: Yaitu bintang yang bersinar tajam.
1: In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz.
2: Setiap orang pasti ada penjaganya.
1: Falyanzuril insanu mimma khuliq.
2: Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan.
1: Khuliqa min ma'in dafiq.
2: Dia diciptakan dari air mani yang terpancar.
1: Yakhruju min baini sulbi wat-taraib.
2: Yang keluar dari antara tulang punggung sulbi dan tulang dada.
1: Innahu ala raj'ihi laqadir.
2: Sungguh, Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup setelah mati.
1: Yawma tublas sarair.
2: Pada hari ditampakkan segala rahasia.
1: Fama lahu min quwwatin wala nasir.
2: Maka manusia tidak lagi mempunyai suatu kekuatan dan tidak pula ada penolong.
1: Was-samaa'i dzaatir raj'.
2: Demi langit yang mengandung hujan.
1: Wal-ardhi dzaatis sad'.
2: Dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan.
1: Innahu laqaulun fasl.
2: Sungguh, Al-Quran itu benar-benar firman pemisah antara yang hak dan yang batil.
1: Wa ma huwa bil hazl.
2: Dan Al-Quran itu bukanlah sendal gurauan.
1: Innahum yakiduna kaida.
2: Sungguh, mereka orang kafir merencanakan tipu daya yang jahat.
1: Wa akidu kaida.
2: Dan aku pun membuat rencana tipu daya yang jitu.
1: Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida.
2: Karena itu, berilah penangguhan kepada orang-orang kafir. Berilah mereka kesempatan untuk sementara waktu.
0: Rekan Rau, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rau FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.rawfm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rau FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

tinggal hukami. Marpamuati maruham di sude akapangalahonami. Nahurang maradukukum.

langsung dari Allah, minta. Punya masalah apa? Aku selesaikan, kata Allah. Di salat itu bukan main-main. Bukan beban, bukan. Bukan sekedar kewajiban. Tapi kewajiban yang dipaksa untuk membahagiakan kita. Kalau Allah enggak sayang, enggak akan disuruh salat. Pak, Bu. Itu panggilan salat, perhatikan panggilan pertamanya, Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kata Allah, "Hei hamba-Ku, kalau engkau punya masalah, sabar dulu, terima. Karena aku titipkan masalah itu kepadamu untuk meningkatkan kualitas hidupmu, bukan ingin membebanimu. Dan tidak mungkin aku uji engkau dengan masalah itu kecuali engkau mampu mengatasinya."

sebentar diucapkan. Karena hadis kuncinya berbunyi begini, hadis kuncinya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman. Saya langsung saja ke bagian kalimat iyyaka na'budunya. Idza qala al-'abdu, kalau seorang hamba berkata dalam salatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, sekarang hamba salat kepadamu, ibadah hanya kepadamu seperti yang kau perintahkan, maka hamba memohon kepadamu, ya Allah, seperti yang kau janjikan, wa iyyaka nasta'in, lalu hadirkan dalam benak kita, ya Allah, engkau maha tahu sebelum hamba ungkapkan, hamba punya persoalan ini, mohon kepadamu, ya Allah, hilangkan semua masalah itu, berikan hamba solusi yang terbaik, berikan hamba keberkahan darimu. Itu sekilas hadir dalam jiwa kita, maka apa yang terjadi? Qala Allah azza wa jalla, dijawab kalimatnya itu, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al, ini perjanjian antara aku dengan hambaku, kalau hambaku benar salatnya sampai kalimat ini, apapun yang dia mintakan sekarang aku akan kabulkan. Sepanjang itu ada maslahat untuk dirinya. Dicontohkan itu oleh Nabi Zakaria. Beliau itu minta saat berdiri, Pak, bukan saat sujud. Dimulai dari berdiri, nanti akumulasinya saat sujud. Itu berdiri aja kalau benar mintanya dikabulkan, tidak menunggu selesai sholat. Dan ada fikihnya, gak sembarangan, ada fikihnya nanti. Ada fikihnya, ya, ada tuntunannya. Alhamdulillah. Poinnya adalah, sholat itu solusi. Makanya jangankan Nabi yang tadi saya sebutkan, Nabi Ismail.

kitab saya. Di sini. Ini poinnya. Nah, saya sambungkan kembali. Ya. Ketika seseorang dilatih lewat sholat dan sudah mulai tersambung dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maksudnya ingat Allah, tertatalah semua aktivitasnya. Maka berubahlah lewat sholat ini, lewat latihan ini, semua kegiatannya berubah, didorong menjadi amal soleh. Karena itu, setiap orang yang sholatnya benar, yang pertama dianugerahkan oleh Allah kepada orang sholat itu bukan dunia. Bukan dunia. Tapi perubahan perilakunya menjadi lebih baik. Tuh. Jadi bukan kaya dulu. Ya. Abdurrahman bin Auf tuh hijrah masuk Islam, dilatih sholat, malah hartanya hilang semua dirampas. Tapi setelah itu jadi apa? Jadi orang paling kaya. Ya. Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, pertama kali masuk Islam kan latihannya sholat. Apakah langsung kaya? Jadi pemimpin? Jadi diplomat? Amr bin As bisa ekspedisi dari Afrika Utara sampai ke Syam? Tidak. Yang diberikan apa? Perubahan perilaku dulu. Dihilangkan sifat-sifat buruknya, dijaga dengan kemuliaan. Jadi dua sumber yang menjadikan manusia itu buruk dalam nafsunya, itu ada dua. Di nafsu itu nanti punya dorongan untuk mengarahkan kepada yang buruk, namanya fujur. Lawannya nanti takwa. Lawannya takwa. Di Quran surah Asy-Syams surah 91 ayat 7-10, wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, fujur itu nanti yang membisikkan, mengarahkan kepada hal-hal yang negatif. Itu yang ditunggangi oleh setan. Setan memberikan was-was itu ke nafsu, ke fujurnya. Alladzi yuwaswisu fi sudur innas. Di dalam sudur ada qalbu, di dalam qalbu ada nafas, di dalam nafas ada fujur. Fujur itu yang digoda. Maka keluarlah kemudian dua hal. Yang pertama ada yang disebut dengan fahsya. Fahsya. Fahsya itu dorongan dari syahwat untuk berbuat yang menyimpang. Pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok itu fahsya. Fahsya. Nanti temannya adalah mungkar. Mungkar itu keburukan yang diingkari, ditolak oleh hati, sumbernya nafsu perut dan akal. Mencuri itu mungkar. Merampok itu mungkar. Korupsi, membunuh, menipu, itu mungkar. Jadi sumber keburukan itu cuma dua. Kalau bukan fahsya, itu mungkar. Orang yang sholatnya benar, maka parameternya itu, ukuran pertama kali dia dapatkan adalah ditutupnya oleh Allah, dijaganya oleh Allah keadaan nafsunya, sehingga dia tidak dikontrol oleh perbuatan fahsya dan mungkarnya. Maka aktiflah sinyal takwanya. Takwa itu lawan nafsu. Makanya nanti kaitan takwa dengan nafsu sama-sama disebutkan. Nafsu 115 kali, takwa yang terkait fungsi nafsu 115 kali. Takwa digembosi, ya, awas diwaswasi oleh setan, setan disebutkan 88 kali. Takwa disupport oleh malaikat, malaikat di Quran disebutkan 88 kali. Ini bukan ilmu takatik, hitung sendiri aja kalau mau. Itu menarik tuh. Karena sama, kalau Anda mendengar suara adzan kan ada bisikan kan? Cepat. Sudah azan, siap-siap. Itu malaikat tuh. Tapi begitu selesai azan, la ilaha illallah, tenang, baru azan, belum qomat. Itu setan. Terus itu. Terus dua-duanya tuh, ya, memberikan bisikan, yang satu mensupport dan seterusnya. Yang paling menarik adalah kalau salat kita benar, maka sinyal takwa aktif. Makanya amalan takwa pertama itu salat. Setelah beriman, amalan takwa pertama salat. Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin orang takwa di situ? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salat. Jadi kalau salatnya aktif, takwanya aktif, sinyalnya aktif, sinyal itu yang akan menutup fahsya dan mungkar. Maka turunlah Quran surah ke-29 ayat ke-45. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Kita hafal tengahnya, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal maka. Kalau orang salat tidak akan berbuat fahsya, tidak ada lagi yang melambai laki-laki. Allah, enggak ada laki-laki yang laki-laki, perempuan-perempuan. Enggak ada lagi tontonan-tontonan pornografi. Yang jorok-jorok, yang kotor-kotor. Gak ada lagi kata-kata kotor di lisan itu. Karena lisannya dilatih untuk mengucapkan yang baik-baik.

Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah dalam lingkup masyarakat yang sangat terbelakang dan khatam kriminal. Jadi kriminalnya bukan dikerjakan, khatam. Khatam. Dan nyaris tidak kenal kebaikan, makanya disebut dengan jahiliyah. Kalau Bapak Ibu tanya di zaman Nabi, ya, maaf, ada pezina? Bukan cuman ada, khatam, perfeksionis zinanya. Itu. Membunuh itu, ya, khatam. Mabuk. Mabuk, ada orang mabuk kekinian di zaman jahiliyah, pemabuk amatir itu 5 kali sehari mabuknya. Yang amatir. Jadi kalau baru mabuk sekali, 2 kali itu coba-coba. Amatir itu 5 kali. Pembegal. Ya, sekarang kita dengar berita ada begal ini itu. Ah, jahiliyah itu sekampung begal semua. Kampung Gifar. Tapi Allah menghendaki Rasulullah latih lewat salat. Apa yang terjadi? Berubah.

Kok dipukulin sampai pingsan. Sampai ketika akan diteruskan, ada riwayat mengatakan datang Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada yang mengatakan Sayyidina Hamzah ya bin Abdul Muthalib radhiyallahu ta'ala anhuma jami'an, datang menyampaikan jangan teruskan, kalau ini meninggal, ini wafat, kita akan celaka karena kafilah kita akan lewat desa Gifar. Kalau lewat Gifar gak akan berhasil niaga kita, katanya ya, karena akan dihabisi semua ini orang Gifar. Maka dibiarkan pergi pulang. Tahu apa yang terjadi? Begitu Nabi hijrah ke Madinah, dikagetkan dengan suara kaki yang berdecak kencang, bang, bung, bang, bung, bang, bung. Ternyata ada berita gembira. Sekampung begal Gifar itu masuk Islam semuanya. Berubah jadi baik. Untuk menginspirasi generasi kemudian, maka dipopulerkanlah oleh beliau kunyahnya dengan nama daerahnya. Sayalah Abu Dzar Al-Gifari. Al-Gifari itu maksudnya apa? Dulu saya ini berasal dari Gifar. Kampung saya kampung begal. Cuma karena saya masuk Islam, diajarin sholat, diajarin baik, sekampung baik semua. Ya. Makanya orang-orang Arab setelah itu, bahkan non-Arab, kalau datang memperkenalkan daerahnya. Imam Al-Bukhari, itu nama aslinya bukan Al-Bukhari. Nama aslinya Muhammad. Punya bapak namanya Ismail. Punya kakek namanya Ibrahim. Kakek buyutnya Al-Bughirah. Eyang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, sekarang negaranya Uzbekistan. Karena berasal dari Bukhara, datanglah beliau kemudian ke Arab, sekarang ke Jazirah, ke Mekah, ke Madinah, memperkenalkan, saya bukan orang Arab, saya dari Bukhara. Rumusnya tambah alif lam di depannya, ujungnya tutup dengan i. Al-Bukhari, saya dari Bukhara. Diperkenalkan, maksudnya apa? Islam sudah masuk ke tempat saya. Orang-orangnya sudah baik, orang-orangnya sudah khusyuk. Itu memperkenalkan. Orang tua kita, Syekh Yasin dari Padang. Maka diperkenalkan Syekh Yasin Al-Padangi, Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Abdul Somad dari Palembang, Syekh Abdul Somad Al-Palembangi, Syekh Nawawi dari Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya. Nanti ada Pak Ghafur dari Pondok Indah, ya, Masjid Raya Pondok Indah, datang ke Mekah Umrah Haji, Ana Ghafur Al-Masjid Raya Al-Pondok Indahi. Itulah salat. Jadi sholat itu merubah keadaan kita lebih baik. Itulah sebabnya kenapa lima waktu. Karena Allah inginkan di setiap waktu kita jadi orang baik. Di setiap waktu kita bahagia. Setiap waktu selesai persoalan. Datang masalah subuh, ya antara subuh ke zuhur kan ada masalah tuh. Gak mungkin ada orang dari subuh ke zuhur gak punya masalah tuh, gak mungkin. Tuh wajahnya udah kelihatan tuh. Ya. Makanya kita datang ya menghadap kepada Allah, minta diselesaikan, minta diberikan taufik, sujud kita diberikanlah solusi. Zuhur ke asar ada masalah, datang saat asar. Asar ke maghrib punya masalah, datang. Makanya semua ulama dulu seperti itu. Al-Bukhari itu menuliskan kitab sahihnya itu 16 tahun. Setiap satu hadis akan ditulis, sholat dulu. Sholat dulu. Begitu tenang, nyaman, baru tuliskan. 16 tahun. Itulah sholat. Nah, dari sekian waktu yang lima kali itu, ada waktu yang spesial. Waktu spesial inilah yang ingin saya bahas, yang tadi disampaikan dalam pengantar sambutan. Jadi ini inti yang mau saya katakan. Ini barusan mukaddimah tuh. Barusan mukaddimah. Baik. Kan kita salat berapa kali sehari? Ya, kita hitung. Satu, subuh. Kedua, zuhur. Tiga, keempat. Yang kelima, Isya. Berapa jumlah rakaatnya? 17. Baik ya. Itu nomor telepon untuk koneksinya. Koneksi kita dengan Allah nomornya catat ya. 24434. Ya. Jadi kalau ditanya berapa nomor koneksi dengan Allah? 24434. Subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, Isya 4. 5 waktu kan? Baik. Di 5 waktu ini kita dijaga, diinginkan menjadi hamba yang baik. Bahagia, gak lekat dengan masalah, tuntas semua. Saking sayangnya Allah sama kita. Kalau gak sayang gak disuruh sholat. Itulah sebabnya ketika diperintahkan menunaikan waktu sholat, diberikanlah gambaran waktunya. Tapi yang jadi persoalan kita sekarang yang akan dibahas, di antara sekian waktu itu ada waktu-waktu yang spesial. Ada waktu-waktu yang spesial. Dari mulai subuh ke isya itu ada yang dispesialkan oleh Allah karena ada bonus berlipat di dalamnya. Waktu apakah itu? Mari kita bacakan dulu mulai dengan Quran surah kedua ayat 238.
paling kanan sebelah atas di mushaf standar.

0: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin saya agak lambatkan sedikit ritmenya karena ini inti yang mau kita bahas. Tadi muqaddimah makanya saya percepat ya.
1: Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu.
0: Kalau Bapak Ibu lihat mushaf terjemah, diterjemahkannya dengan jagalah. Jagalah itu ihfazu, hafizu yahfaz. Tapi kalau ada alif setelah ha, hafizu, itu berarti fi'il madhinya, past tense-nya, akar kata kerjanya hafadha, yuhafizu. Alifnya mufa'alah bermakna saling. Jadi mengartikannya begini, hafizu 'ala shalawati. Hey, hendaklah kalian saling menjaga waktu sholat. Kalau saling itu sendirian atau banyakan? Banyakan. Jadi kalau bapak di rumah ada 5 orang, bapak, ibu, dan 3 orang anak, maka jangan sholat sendirian, Pak. Ingatkan anaknya, ingatkan istrinya. Istri bangun duluan, ingatkan suaminya. Makanya waktu sholat itu, maaf, jangan cuma disandarkan pada azan yang kita dengar di masjid, harus hafal. Bahkan nanti gini, di Quran surah keempat ayat 103 itu, di ujung ayatnya, itu ada penanda ciri standar orang beriman. Maaf, kita tanya dulu nih, kita beriman tidak hari ini? Halo, beriman? Hati-hati ya, karena kata Nabi ada yang subuh beriman, sorenya sudah kufur tuh. Ya, yusbihu mu'mina wa yumsi kafira. Hati-hati ya. Yuk, apa ciri orang beriman tuh? Iman itu konfirmasinya bisa didapatkan satu melalui suara adzan. Adzan itu sama dengan penanda waktu sholat. Tahu dari mana iman itu bisa dicek dengan suara adzan? Quran surah ke-8 Al-Anfal di ayat yang kedua.
1: Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum.
0: Sungguh insan beriman itu ciri standarnya bisa dilihat. Kalau disebutkan nama Allah, ada konfirmasi iman dalam hatinya. Jadi iman itu letaknya di kalbu. Nanti konfirmasinya lewat suara adzan, dipanggil, disebutkan nama Allah. Makanya disebutkan nama Allah 5 kali dalam sehari untuk mengecek iman ada enggak dari subuh sampai isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada getaran di hati kita, sudah azan. Nah itulah iman. Itulah iman. Makanya orang yang punya iman dengan yang belum punya iman akan beda getarannya. Ini hanya dimiliki oleh orang yang punya iman saja. Yang belum punya iman gak bisa, gak punya itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Surah apaan nih? Toanya kencang banget ya. Tapi kalau orang beriman, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah sudah azan. Itu konfirmasi itu. Nah, nanti semakin tinggi imannya, bahkan ada yang orang sudah menunggu sebelum tiba waktunya. Tadi subuh jam 4:13 di sini, ada yang nunggu dari jam 3 padahal belum dipanggil. Ya, masya Allah. Di Bekasi 4:09. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Ingat dia. Nah itu ciri beriman, cuman imannya standar. Jadi bukan iman yang kuat, standar. Kuat belum, lemah tidak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jam 4:09, jam 3 sudah bangun. Nunggu itu, iman yang kuat. Masya Allah. Ada yang baru subuh dan nunggu isya. Ditunggu. Sudah komat, sudah la ilaha illallah, belum kepanggil, dipanggil 4:09, dia baru bangun jam 9:04. Tuh. Nah ini iman lemah. Di bawah ciri standar, karena dipanggil ingat, maka ciri standar orang beriman itu tahu waktu sholat. Harus tahu Pak, Bu, itu standarnya. Itu ada di Quran surah keempat di akhir ayat 103.
1: Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta.
0: Kalau pakai terjemah balaghah itu bunyinya begini, sungguh orang beriman itu pasti tahu waktu salat. Nah, jadi kalau ditanya jam berapa zuhur nanti belum bisa kita jawab dengan sempurna, itu artinya apa? Imannya belum naik itu ke level standar, belum menguat. Ya, ini poinnya. Nah, nanti kapan waktu sholat itu tiba? Kalau ada yang belum ingat, jangan dibiarkan tidak ingat. Makanya kata Al-Quran, saling menjaga ya waktu sholat itu. Jangan sampai di keluargamu, ada temanmu, kolegamu, bahkan tetanggamu itu gak tahu waktu sholat. Bahkan gak sholat itu bahaya. Kalau memang sayang sama anak, ingatkan. Sayang istri dengan suami, ingatkan. Tanda istri beriman yang cinta dengan suaminya, tanda pertamanya ketika mengingatkan suaminya pada semua hal yang disukai oleh Allah. Begitu sebaliknya. Maka kata Al-Quran, hafidhu, saling menjaga waktu sholat. Disebutkan di situ alas sholawat. Bentuknya begini. Tulisannya, alif, lam, lam, wawu, alif, tak maftuha. Begini, alas. Begini tulisannya. Karena nanti ada yang begini, ada yang begini. As-sholat, ada yang begini. Biar saja, gak usah. Ada yang begini, tak marbutah. Seperti Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Begini tulisannya. Ada yang begini. As-shalat pakai alif ta bin. Tapi di Al-Baqarah ayat 238 tulisannya begini. Alas-shalawati. Ta-nya terbuka. Secara singkat begini, secara singkat. Kalau tulisannya begini, maka yang dimaksud salat fardu. Yang dimaksud salat apa? Salat fardu. Sholat fardu itu ada berapa? 5 waktu. Maka kata Allah, hey, saling jaga ya. Waktu-waktu sholat yang fardu itu yang 5 waktu. Di antara yang 5 itu ada yang spesial. Was-sholatil wusta. Waktu yang pertengahan. Tengah-tengah. Di antara 5 waktu itu. Yuk kita tuliskan dulu sebentar. Sebentar. Sholat ada sholat apa saja? Subuh, kemudian zuhur, kemudian asar, kemudian oh nggak cukup, ambil ke sini maghrib, kemudian isya. Oh, subuh, zuhur, asar, pindah sini maghrib, isya. Lihat rumusnya. Jadi yang sholat pertengahan yang mana? Jangan lihat tulisannya itu, ya, karena subuh di tengah-tengah disebutnya subuh ya. Sholat pertengahan yang mana? Asar apa subuh? Subuh apa asar? Apa dalilnya? Kita pakai dalil. Nah, sholat pertengahan itu disebutkan oleh Nabi itu ada 2. Ada subuh dan asar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'aqabuna fiikum malaikatul laili wa malaikatun nahari fi salatil asri wa fi salatil fajri. Berebut semua malaikat yang bertugas di siang dan malam, berebut membersamai kita. Kalau berebut itu artinya kalau ada yang berdoa diaminkan, kalau ada yang mohon ampun diistighfarkan oleh malaikat. Jadi malaikatnya minta kepada Allah, ya Allah ampuni si fulan, ya Allah ampuni si fulan, ya Allah si fulan, dan seterusnya sampai selesai. Itu khusus di salat asar dan salat subuh. Sampai kemudian fumayas aduna ila sama. Kemudian mereka, para malaikat itu kembali bertugas masing-masing. Lalu Allah mengonfirmasi kepada mereka untuk menunjukkan kebenaran tugas malaikat yang tidak bermaksiat. Allah maha tahu tentang hambanya, maha tahu. Tapi Allah ingin menunjukkan kepada kita apa yang benar dari lisan malaikat itu, yang gak pernah berdusta. Ya, maka Allah bertanya kepada malaikat, bagaimana keadaan hambaku ketika engkau tinggalkan? Maka disampaikan oleh malaikat itu, ya Allah, aku meninggalkan hambamu si fulan, dia sedang menunaikan ibadah, dia sedang sholat kepadamu, dan khusyuk berdoa, dan seterusnya. Maka apa jawabannya? Saksikanlah, ketika malaikat menyampaikan sedang ibadah, maka turun bonus dari Allah untuk mengampuni dosa si hamba itu. Itulah manfaatnya waktu pertengahan. Waktunya disebutkan di hadis ini, asar dan subuh. Antara asar dan subuh itu masih ada yang unggul. Ada yang istimewa lagi. Apa yang istimewa? Antara asar dan subuh, yang istimewa terletak di subuhnya. Jadi dari 5 waktu ini, yang pertengahan asar dan subuh, karena amal dibawa, ditunjukkan untuk mendapatkan penilaian langsung dari Allah seketika, dan memberikan jawaban dari apa yang kita inginkan, asar dan subuh. Tapi dibandingkan asar dengan subuh, bila keduanya dibandingkan, dua-duanya mulia. Maka subuh punya kemuliaan yang tidak dimiliki oleh asar. Makanya nanti asar bisa bertemu dengan zuhur, masih ada jama, masih ada qasar. Maghrib ketemu isya, masih ada jama, ada qasar. Ya? Tapi subuh enggak bisa dijama, enggak bisa dikosor. Ya. Makanya subuh letaknya jauh, ke isya jauh, ke zuhur jauh. Ya, saya mau jamaah. Ya, jama antara isya dengan subuh biar nanti bangunnya sekalian gitu. Enggak bisa. Ya. Maghrib masih bisa dijama dengan isya, isya dikosor. Dari 4 jadi 2. Maghrib enggak bisa dikosor karena 3 enggak mungkin jadi 1,5. Ya. Zuhur udah 2, masa mau dikurangin lagi? Subuh udah 2, enggak mungkin dikurangi lagi. Maka dari itu subuh menyendiri sendiri. Nah, ada apa kemuliaan di subuh itu? Maka turunlah Quran surah ke-17 ayat 78 yang tadi saya bacakan di awal. Aqimis salata lidulukisyamsi ila ghasaqil lail. Sampai sini zuhur sampai isya. Dulukisyamsi tergelincir matahari itu zuhur. Sampai ghasaqil lail tiba malam itu isya. Lalu ditutup ujungnya wa qur'anal fajr. Khusus untuk subuh itu ditambahkan selain sholat ada bahasa Quran di Quran sendiri. Khusus untuk subuh redaksinya ditambahkan dengan Quran. Apa itu Quran? Halo, apa itu Quran? Kalau tidak tahu cepat katakan wallahu a'lam deh. Apa itu Quran? Allah ma'alam. Ada Quran, ada Al-Quran. Ada Quran, ada Al-Quran. Kalau yang disebut Al-Quran itu mutlak firman Allah dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Ini yang terdapat di dalam mushaf ini, di dua jilid ini. Itu Al-Quran. Kalau disebutkan Quran tanpa alif lam, maka yang dimaksudkan bacaan secara umum. Apakah itu Al-Quran, doa, istighfar, semua bacaan, itu Quran. Kemuliaan sholat subuh itu dimulai sejak waktu fajar, matahari mulai keluar sinarnya untuk membelah gelapnya malam. Itu sinarnya disebut dengan fajar. Nanti subuhnya saya terangkan di akhir. Sinarnya dibelah, membelah kegelapan malam, fajar shadiq. Maka pada saat itu bukan hanya sholatnya yang punya keistimewaan seperti sholat asar tadi, tapi semua bacaannya langsung dijawab seketika oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dipersaksikan oleh seluruh malaikat dan dijawab langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Anda berdoa, maaf, doanya lebih cepat terkabul kalau dipanjatkan dengan cara yang benar dan khusyuk. Kalau Anda istighfar, langsung dijawab. Kalau kita baca Quran, pahala langsung dituliskan berlipat. Itulah kemuliaan waktu fajar. Jadi Allah sendiri yang menyampaikan, bukan cuma sholat yang penting, semua bacaannya itu langsung didengar, langsung direspon, langsung dipersaksikan. Karena itu ada anjuran bahkan dari Al-Quran, dan ini dikerjakan oleh semua sahabat, saking pentingnya sholat subuh itu, waktu fajar itu, bahkan mereka bangun dan menunggu sebelum tiba fajar. Maka disitulah muncul kemudian tahajud. Maka muncullah kemudian istighfar sebelum waktu subuh. Ya, ada amalan. Ini saya mau kasih rahasia ya. Tapi tolong jaga ini antara kita saja di sini. Ya, rahasia. Ada waktu sebelum subuh. Cuman 15 sampai 20 menit kurang lebih. Ingat ya. Kalau dikonversi sekitar 15 sampai 20 menit waktunya. Namanya waktu sahar. Sahar. Jamaknya ashar. Jamak itu karena setiap hari oleh Allah dikasih itu. Sahar. Jamaknya ashar. Rahasianya di mana? Bapak Ibu, ini waktu yang paling cepat untuk terkabulnya doa. Anda mau minta apa? Saya hadisnya Qudsi. Ibadi, kata Allah, hambaku, siapapun yang bermohon sekarang aku kabulkan, yang minta aku berikan. Wa man istaghfaraliya ghafartulah. Siapa yang minta ampunan, istighfar, aku ampuni dia sekarang juga. Baik, Bapak Ibu, begini saya tanya nih, kalau ditawarkan minta apa saja diberi, ya,
1: Terus minta ampun juga diampuni. Pilih mana? Minta apa saja diberi, mau minta apa saja atau mau minta ampun dan istighfar? Pilih mana? Jujur aja, kalau ada proyek nilainya 100 miliar, ya, ada utang 1 miliar belum ditutup, terus perlu minta, minta apa saja diberikan. Pilih mana? Minta 100 miliar, potensi dikabulkan, atau minta diampuni dosa, pilih mana? Pilih salah satu, gak usah dua-duanya. Oh, ada tawaran dikasih 100 miliar, atau diampuni dosa, pilih mana? Ampuni dosa. Pelan banget ya. Kata ibu kalau bisa dua-duanya gitu. Coba, kalau ada rumus begini, Anda disuruh memilih apakah dunia dan seisinya atau memilih ampunan Allah, maka pilih ampunan Allah. Karena nanti ada rahasia yang kedua. Oh, banyak rahasia ini. Ada rahasia istighfar. Istighfar itu kalau sudah menyatu dengan jiwa kita, sudah terbiasa maksudnya. Biasa istighfar dan jadi karakter. Jadi kebiasaan. Bukan hanya pasca sholat, di mobil istighfar, di kantor masuk istighfar, sudah kebawa, sudah refleks itu. Faedah keutamaan untuk orang yang rajin istighfar itu ada dua. Satu, diampuni dosanya oleh Allah, yang cirinya nanti akan dijaga dari maksiat. Ya, bukan maksum, karena maksum itu untuk para nabi. Untuk para nabi dan rasul. Manusia enggak ada yang maksum selain nabi dan rasul. Maksudnya apa? Diberikan petunjuk oleh Allah untuk menjaga diri. Sehingga ketika dosanya diampuni, dia enggak berbuat dosa itu lagi. Mata biasa melihat yang tidak baik, tobat, diampuni dosa mata itu. Cirinya adalah mata enggak senang lihat yang enggak baik lagi. Itu dosa mata diampuni, ciri tobat diterima. Maka istighfar itu menggugurkan dosa-dosa dan menjaga kita dari perbuatan salah. Yang kedua, orang yang sudah terbiasa beristighfar, itu doa cepat dikabulkan bahkan sebelum ia memintanya dan memohonkannya. Di sebelum melafazkannya, itu bisa terjadi Allah sudah mengabulkannya. Itulah kemuliaan istighfar. Nah, orang-orang yang istighfar menunggu waktu datangnya fajar, itu mendapatkan kemuliaan langsung dari Allah, sampai dikatakan di Al-Quran, disebutkan sebagai orang-orang yang akan menghuni taman surga yang sekarang sedang beraktivitas di dunia. Itu ada di Quran surah ke-51 ayat 15-18, yang istighfarnya di ayat 18. Ya, jaminan surganya ayat 15, 16, 17 nya tentang tahajud. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma ataahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. 17-nya, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, bahkan nunggu waktu sahar, nunggu subuh tahajud dulu. Kemudian 18-nya, wabil ashari hum yastaghfirun. Istighfar. Sampailah tiba dia waktu fajar subuh. Ya. Itu selesai dia istighfar, dapat kesempatan subuh, sholat dulu 2 rakaat. Itu saking tingginya waktu itu, nilainya kata Nabi, melebihi dunia dan seisinya. Masya Allah. Makanya muncul kemudian sabda Nabi, rak'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh, ini daripada dunia dan seisinya. Itu asalnya di sini. Nah, jadi memang subuh itu masih diperjuangkan. Dan subuh itu generatornya, kalau subuh sudah bisa konsisten, yang lainnya ikut. Subuh itu kalau sudah konsisten, subuh ke masjid, jamaah, bangun tahajud, istiqamah, istighfar. Itu kalau subuhnya sudah bagus, yang lainnya ikut. Yeah. Makanya ada kaum yang sekarang sangat khawatir jumlah orang Islam kalau sholat subuh itu seperti sholat Jumat. Sangat takut itu. Yeah, ada di, ini viral kisahnya, viral, saya gak ceritakan pun Anda bisa dengar. Ya, jadi ada golongan orang Yahudi yang selalu mengamati jamaah sholat subuh umat Islam. Dan dia melihat, ya, ketika mulai ramai, dia mulai katakan, kenapa Anda selalu mengamati itu? Ya, sebab kami lihat kalau

Di antara sekian lima waktu itu, ada waktu-waktu yang istimewa, yaitu asar, dan yang paling istimewa adalah subuh ataupun fajar. Mudah-mudahan kita bisa konsisten menunaikan dan menjaga waktu sholat itu sampai kita pulang kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Sementara itu yang disampaikan, baik, mudah-mudahan ada keberkahan dari apa yang telah disampaikan. Pasti apa yang saya sampaikan pasti ada salah, pasti ada yang kurang tepat, pasti ada yang keliru disampaikan. Mohon diingatkan supaya saya koreksi. Tinggalkan yang salahnya, ambil yang benar, yang baik, yang kira-kira bisa diamalkan. Jauhi hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari Allah, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, insyaallah. 105 FM. This is the greatest. So, this my face? Who is that? Raul. Yes. Computer systems are offline. 105 FM. Raul.